0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang
1: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan, setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut hadir menemani pagi Anda tentunya di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan selamat pagi untuk Anda rekan jati dimanapun Anda berada ya. Dan apa kabarnya di akhir pekan yang cerah hari ini? Semoga pagi Anda berjalan dengan menyenangkan dan juga penuh semangat tentunya rekan jati. Kembali lagi bersama Pocho tentunya di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi terkait wisata, destinasi-destinasi seru dan juga akan ditemani dengan deretan nomor-nomor bagus pilihan untuk hari ini.

Dan rekan Jazzy, mungkin di pagi hari ini mungkin agak terasa sepi ya. Mungkin anak sekolah udah mulai ada yang libur nih, atau udah mulai ekstrakurikulernya. Jadi udah mulai terasa ya, jalanan udah mulai agak sepi di pagi hari ini. Tapi tenang, walaupun sepi ada Pocet yang akan menemani Anda pagi ini rekan Jazzy. Dan rekan Jati, kalau misalnya selama ini banyak wisatawan yang memilih destinasi yang paling terkenal gitu ya, kalau misalnya mau liburan gitu. Tapi sekarang ada tren wisata 2026 yang mengarah ke arah yang berbeda. Waduh, arah yang berbeda, kini banyak orang yang justru mencari tempat-tempat yang tidak terlalu rame nih, atau sering disebut dengan hidden gem. Jadi berdasarkan laporan pariwisata ya, berbagai daerah mulai memperkuat promosi wisata budaya dan juga destinasi tersembunyi yang sebelumnya belum dikenal banyak wisatawan nih rekan Jati. Tujuannya bukan hanya untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi baru, tapi juga untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal yang selama ini mungkin belum mendapat perhatian yang cukup besar nih rekan Jati. Dan beberapa daerah mungkin mulai mengembangkan paket wisata yang mengajak pengunjung mengenal tradisi, sejarah, dan juga hidup masyarakat setempat lebih dekat. Dan kalau kita lihat di Aceh rekan Jati, sebenarnya banyak banget destinasi yang bisa masuk kategori hidden gem nih. Mulai dari pantai-pantai yang belum terlalu ramai, hingga lokasi budaya yang menyimpan cerita sepanjang sejarah nih rekan Jati. Dan juga tempat-tempat seperti ini bukan hanya menawarkan pemandangan yang indah, tetapi juga pengalaman yang sulit ditemukan nih di tempat yang lain. Apalagi saat ini wisatawan yang mulai tertarik pada perjalanan yang lebih santai, lebih dekat dengan alam, dan juga cerita unik untuk dibawa pulang. Dan rekan Jati, kalau misalnya bicarain hidden gem di Aceh ya, kira-kira tempat apa sih yang terlintas di pikiran Anda pertama kali? Apakah pantai atau air terjun atau juga pegunungan nih yang masih orang belum banyak tahu? Boleh langsung aja sharing bareng Pocet di sini di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100%.

0: Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dan masih bersama Poco tentunya di zona spaghetti ya rekan jati. Jadi emang di tengah persaingan destinasi wisata dunia yang semakin ketat ya rekan jati, Indonesia juga terus berupaya mengenalkan keindahan alam, budaya dan juga keragaman wisata yang dimiliki kepada wisatawan mancanegara. Dan berdasarkan siaran pers dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Indonesia semakin gencar mempromosikan pariwisata nasional ke pasar internasional melalui kampanye Go Beyond Ordinary. Jadi emang kampanye ini memperkenalkan dalam ajang promosi wisata dunia nih, termasuk juga pameran pariwisata internasional yang dihadiri oleh pelaku industri wisata dari berbagai negara. Dan tujuannya adalah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Asia maupun di dunia. Dan melalui promosi tersebut ya rekan jati, Indonesia nggak hanya menampilkan destinasi yang sudah sangat terkenal ya, kayak Bali mungkin contohnya ya rekan jati, tapi juga memperkenalkan berbagai destinasi lain seperti potensi yang besar nih, memiliki mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata bahari hingga pengalaman berbasis komunitas yang menawarkan keunikan tersendiri bagi wisatawan asing. Dan juga langkah ini dilakukan agar kunjungan wisatawan tidak hanya berpusat di satu daerah aja nih rekan jati, tapi juga untuk memberikan manfaat ekonomi bagi lebih banyak wilayah di Indonesia. Dan menariknya rekan jati, tren wisata dunia saat ini itu menunjukkan bahwa wisatawan semakin tertarik pada pengalaman yang autentik dan juga berbeda nih rekan jati. Hal ini juga menjadi peluang besar ya bagi Indonesia yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku, serta kekayaan budaya yang beragam. Jadi bagi kita nih yang tinggal di Aceh rekan jati, mungkin ini jadi kesempatan ya untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata daerah, mulai dari keindahan pantai, sejarah, budaya, hingga kuliner khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan kira-kira nih rekan jati, jika Anda jadi wisatawan asing atau Anda bertemu wisatawan asing gitu ya, apa sih yang akan pertama kali Anda rekomendasikan untuk mereka kunjungi gitu? Apakah mungkin Sabang, Takengon, atau langsung ke Banda Aceh gitu ya, menikmati suasana kota gitu? Atau juga bisa ke museum mungkin ya, yang banyak orang pengen tahu gimana sih kejadian tsunami dulu, ataupun museum Aceh gitu ya. Banyak yang bisa dikunjungi di Aceh. Jangan kemana-mana rekan jati, karena Pocut masih banyak informasi lainnya yang akan dibagikan kepada Anda. Jadi kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Sheila on 7 dengan Melompat Lebih Tinggi. Siap menemani pagi Anda.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Dan masih bersama Pocot Rekan Jati. Dan semoga ya pagi Anda hari ini menyenangkan dan juga penuh dengan semangat ya. Dan apapun aktivitas Anda yang Anda lakukan hari ini, semoga lancar Rekan Jati. Dan juga kalau misalnya kita biasanya liburan itu ya identik dengan bersantai atau menikmati pemandangan atau juga berburu kuliner khas daerah Rekan Jati, kini muncul tren wisata baru yang semakin diminati wisatawan di berbagai negara Rekan Jati. Namanya tuh ada edu tourism atau wisata berbasis dengan pendidikan. Jadi emang sebuah konsep perjalanan yang menggabungkan rekreasi dengan pengalaman belajar secara langsung. Dan juga dikutip dari kurirmail.com, itu edutourism terus berkembang karena semakin banyak wisatawan yang ingin mendapatkan manfaat lebih dari sebuah perjalanan Rekan Jati. Jadi nggak hanya melihat tempat-tempat yang menarik aja, tapi juga ingin memahami budaya, lingkungan, sejarah, hingga ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan destinasi yang mereka kunjungi. Dan dengan begitu Rekan Jati, liburan menjadi pengalaman yang nggak hanya menyenangkan, tapi juga menambah wawasan. Dan salah satu contoh yang sedang berkembang nih, ada satu nih dari Australia. Waduh, jauh nih. Kita nggak lagi di Indonesia, tapi kita ke Australia dulu Rekan Jati. Ada kota Townsville, dan daerah ini mulai membidik pasar wisata pendidikan melalui program yang mengajak wisatawan untuk mengenal konservasi laut, penelitian lingkungan, hingga ekosistem terumbu karang. Jadi emang pengunjung gak hanya menikmati keindahan alam aja nih Rekan Jati, tapi juga belajar bagaimana menjaga dan juga melestarikan lingkungan yang sedang mereka kunjungi. Jadi konsepnya itu kayak gimana ya, dinilai lebih menarik terutama bagi generasi muda yang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna selama berwisata. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Rekan Jati, sebenarnya Indonesia juga punya potensi yang besar untuk mengembangkan wisata jenis edutourism ini Rekan Jati. Misalnya nih kita pergi ke museum, terus wisata budaya ke desa adat, terus juga wisata lingkungan ke kawasan konservasi, atau bahkan wisata kopi yang mengajak pengunjung memahami proses budidaya hingga penyajian kopinya. Dan sebenarnya kalau di Aceh sendiri Rekan Jati, wisatawan bisa belajar tentang sejarah di Museum Tsunami, mengenal budaya lokal, terus juga mempelajari proses produksi kopi Gayo yang sedang terkenal nih di mancanegara juga. Jadi selain membawa pulang foto-foto menarik ya Rekan Jati selagi liburan, wisatawan juga bisa membawa pulang pengetahuan dan juga pengalaman baru.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

dan rekan Jati ada terbang dari Fly yang baru saja menemani pagi Anda, rekan Jati. Dan tadi kita udah ngebahas tentang edutourism ya, dan salah satu kotanya itu ada di Townsville, Australia. Dan sekarang kita akan membahas destinasi-destinasi yang sedang naik daun di dunia pada tahun ini, rekan Jati. Jadi memang banyak banget ya destinasi-destinasi yang udah mulai populer atau semakin populer nih, rekan Jati. Kita lihat nih ada negara apa-apa aja ya. Dan menurut dari perjalanan internasional yang dirangkum oleh Indic Daily dan juga sejumlah media wisata global lainnya, wisatawan kini mulai meninggalkan konsep liburan yang terburu-buru, rekan Jati. Jadi ya lebih memilih menikmati satu tempat yang lebih lama dibandingkan mengunjungi banyak tempat dalam waktu yang singkat. Dan konsep ini juga dikenal sebagai slow travel. Jadi ya dimana wisatawan mengenal budaya lokal, ingin mencicipi makanan khas, terus juga berinteraksi dengan masyarakat setempat nih, dan juga ikut menikmati perjalanan dengan lebih santai. Jadi memang gak heran, rekan Jati, banyak destinasi yang sebelumnya kurang terkenal justru mulai naik daun nih di tahun 2026 ini. Dan destinasi tersebut juga menawarkan pengalaman yang lebih tenang, lebih autentik, dan jauh dari kepadatan wisatawan.

Dan rekan Jati, meskipun udah terkenal ya, Bali juga masih menjadi salah satu destinasi yang paling diminati wisatawan nih pada tahun ini. Jadi memang berdasarkan dari artikel ya yang dikutip dari timesofindia.com, itu Bali menjadi daftar tujuan wisata terbaik di dunia, rekan Jati. Jadi gak cuma hanya pantainya yang indah, tapi juga karena budaya yang kuat, kuliner yang beragam, dan juga perkembangan wisata kesehatan dan juga kebugaran. Jadi rekan Jati, fenomena ini menunjukkan bahwa wisatawan semakin menghargai pengalaman dibandingkan sekedar berkunjung ke tempat yang ramai. Kalau Anda gimana rekan Jati? Kalau Anda berlibur nih, kira-kira mau di tempat tersebut lebih lamakah, ingin mengenal budaya dan bagaimana masyarakat setempatnya kah, atau hanya ya menikmati pemandangannya aja nih? Boleh langsung sharing di sini bareng Pocot di 08116821036 atau di 06514106.

0: הנה להצלת הסטיגר ומתנה ג'אטי FM.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
4: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
5: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Dan Rekan Jati masih bersama Pocet tentunya pagi hari ini Rekan Jati. Dan selanjutnya Rekan Jati, setelah Bali ya, kita tadi udah bahas Bali, selanjutnya itu ada Naxos, bintang baru dari Yunani. Jadi memang jika selama ini ya kita tahunya Santorini ataupun Mykonos nih yang udah kita sering dengar jadi bintangnya dari Yunani, sekarang di tahun 2026 yaitu ada nama baru yang sedang naik daun, yaitu Naxos. Jadi memang pulau yang berada di Yunani ini disebut oleh sejumlah media wisata sebagai salah satu destinasi paling menarik untuk dikunjungi pada tahun ini.

Dan juga rekan Jati, menurut dari Greece East, itu Naxos mulai menarik perhatian wisatawan karena memang memiliki pantai yang indah, kemudian ada desa tradisional yang masih terjaga nih rekan Jati, serta suasana yang jauh lebih santai dibandingkan destinasi Yunani lainnya. Jadi banyak wisatawan yang menganggap kalau Naxos ini sebagai versi Yunani, tapi lebih autentik dan juga lebih nyaman untuk menikmati liburan. Di sangat banyak destinasi wisata yang menghadapi masalah kepadatan pengunjung, Naxos justru menawarkan ruang yang lebih luas dan juga suasana yang lebih tenang nih rekan Jati. Jadi wisatawan juga bisa menikmati kehidupan lokal, mencicipi makanan khas Yunani, dan juga menjelajahi desa-desa kecil yang masih mempertahankan tradisi selama ratusan tahun. Waduh, lama nih masih. Dan inilah yang dicari wisatawan masa kini rekan Jati. Jadi ya kalau misalnya liburan memang gak melulu tentang pemandangan yang indah rekan Jati. Memang di tahun 2026 ini untuk tren wisata lebih ke mengenal gimana penduduk atau masyarakat lokal hidup nih. Jadi memang berdampingan dengan masyarakat lokal, bisa tahu gimana sejarahnya, budayanya, tentu saja dengan makanan khasnya. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, karena setelah ini masih ada beberapa negara yang akan dibahas ya rekan Jati. Dan ada satu nomor bagus dari Elo, masih ada, siap menemani pagi Anda hari ini.

0: Mila 103,9 Jatim FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: PPDI bersama pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial selama ini, kita di tahun 2024 aja kita sudah sama-sama diajak untuk membentuk kanun disabilitas misalnya ya.
4: Okay.
3: Habis itu di akhir 2025 ini juga akan berlangsung, mungkin kedepannya ada pergub disabilitas. Artinya PPDI yang mengadvokasi semua pemenuhan hak disabilitas itu melalui kanun dan pergub tersebut. Ya. Jadi artinya kita melihat hari ini Dinas Sosial itu kan apa namanya regulasi untuk kemajuan disabilitas ke depan gitu.
0: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

semuanya lancar dan juga makin semangat ya paginya. Nah, kalau tadi ada Naxos dari Yunani, Rakan Jati, sekarang itu kita lanjut lagi ke destinasi selanjutnya, yaitu ada Jepang. Jadi memang setiap negara memang ada kota ataupun destinasi tersendiri nih, Rakan Jati. Jadi memang di tahun 2026 ini, wisatawan mulai menjelajahi Jepang, tapi di luar Tokyo maupun Osaka, Rakan Jati. Jadi kota-kota seperti Kyoto, Kanazawa, Hokkaido dan juga Hyogo itu mulai mengalami peningkatan kunjungan dari wisatawan mancanegara. Jadi emang wisatawan mulai tertarik dengan suasana tradisional Jepang, mulai dari kuil-kuil bersejarah, pemandangan alam yang indah, serta pengalaman budaya yang lebih mendalam. Dan tren ini menunjukkan bahwa wisatawan kini lebih tertarik mengeksplorasi sisi-sisi sebuah negara yang sebelumnya kurang dikenal nih, Rekan Jati. Jadi ngulik lagi ya, ngelihat kayak Jepang kok Tokyo-Tokyo aja, Osaka-Osaka aja. Kayak kita bisa pindah ke tempat-tempat lain nih yang mungkin belum banyak didatangi oleh wisatawan nih, Rekan Jati ya. Dan selain itu, Rekan Jati, selain wisata budaya, wisata alam juga sedang berkembang pesat nih, Rekan Jati. Salah satu destinasi yang paling banyak dibicarakan adalah Patagonia dari wilayah Chili dan juga Argentina. Jadi Patagonia ini menawarkan pemandangan pegunungan, danau, ada gletser dan juga jalur pendakian yang luar biasa. Dan banyak wisatawan yang memilih destinasi seperti Patagonia ini ya, untuk melepaskan diri dari rutinitas dan kehidupan perkotaan yang padat gitu ya. Mungkin udah lelah banget sama kerjaan yang deadline-nya banyak banget, tugasnya numpuk. Jadi healingnya mungkin bisa ke Patagonia ini, Rekan Jati. Ngelihat pemandangan alam, ada gletser, ada gunung, ada danau gitu ya. Jadi lebih melepas penatnya, lebih pas gitu, Rekan Jati. Dan tren ini sering disebut dengan nature escape travel, yaitu perjalanan untuk kembali dekat dengan alam.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
3: membangun masyarakat
2: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Ya. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
4: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
0: 103.6 JT FM, the heart of Banda Aceh.

Dan rekan Jati, ada tunggu apa lagi dengan dari Nyoman Paul ya, yang baru saja menemani Anda di pagi hari ini rekan Jati. Dan tadi kita udah bahas Jepang ya, dan gak, negara-negara Asia memang gak kalah menarik nih. Jadi selanjutnya ada Sri Lanka yang menjadi salah satu destinasi yang semakin populer karena menawarkan kombinasi pantai tropis, pegunungan, budaya dan juga kuliner dalam satu negara. Dan sementara itu ada Nha Trang di Vietnam juga mengalami peningkatan minat wisatawan di rekan Jati. Jadi memang kota ini menawarkan pantai yang indah, biaya wisata yang relatif terjangkau, serta infrastruktur pariwisata yang terus berkembang. Jadi bagi wisatawan yang mencari destinasi Asia yang menarik namun tidak terlalu mahal, mungkin Sri Lanka dan juga Vietnam bisa menjadi pilihan yang menjanjikan rekan Jati.

Dan juga Rekan Jati, kalau misalnya kita mau pergi liburan nih, kayaknya udah bisa dipesenin sih tiketnya ya, karena memang sekarang kayaknya tiket pesawat lagi mahal-mahalnya ya Rekan Jati ya. Jadi kalau misalnya mungkin berapa bulan lagi mau berangkat, ya bisa langsung dipesenin aja terus tiket pesawatnya Rekan Jati, biar ya enggak kemahalan dan juga sesuai dengan budget yang udah Anda siapkan tentunya. Dan salah satunya juga seperti Piala Dunia FIFA 2026 juga ternyata ikut mempengaruhi tren wisata global Rekan Jati. Jadi kota-kota tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko mulai mengalami peningkatan pencarian wisata. Banyak penggemar sepak bola mulai merencanakan perjalanan mereka sejak jauh-jauh hari Rekan Jati. Jadi memang selain menyaksikan pertandingan sepak bola ya Rekan Jati, mereka juga ingin menjelajahi berbagai kota yang menjadi tuan rumah turnamen terbesar dunia tersebut. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa olahraga dan pariwisata memiliki hubungan yang sangat erat dalam mendorong pergerakan wisatawan dunia.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
5: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: dan rekan Jati baru saja menemani Anda terlalu tinggi dari JC Lucy. Dan rekan Jati tadi kita udah bahas Bali ya, dari Bali Indonesia, terus juga ada Naxos dari Yunani, terus juga ada Kyoto di Jepang hingga Patagonia dari Chili. Semuanya menunjukkan hal yang sama rekan Jati. Jadi wisatawan 2026 semakin menghargai pengalaman, budaya lokal dan juga keindahan alam ya otentik. Mungkin destinasi impian orangnya berbeda-beda rekan Jati. Ada yang ingin menikmati pantai tropis, ada yang ingin melihat pegunungan bersalju, ada juga yang ingin menjelajahi kota-kota bersejarah. Yang terpenting bukanlah seberapa jauh kita pergi, tapi bagaimana perjalanan itu memberikan pengalaman dan kenangan yang berharga.
1: Dengan senang kau terbangkan aku.
0: Dan juga pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini ya rekan Jati di Zona Spaghetti untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang udah konsen bareng Pocot hari ini di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama keluarga dan juga orang-orang yang tercinta ya. Dan terus semangat menjalani hari. Dan juga semoga akhir pekan Anda dipenuhi dengan cerita yang menyenangkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati langsung dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibo, Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini, Rekan Jati bertemu dengan saya, Lilis GM, yang akan menemani Anda di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya, Rekan Jati, seperti biasa, selama 2 jam ke depan, saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Tetap terus konsen di sini, di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jetty FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jetty, gimana kabarnya Anda pagi hari ini? Semoga weekend ini jadi waktu yang adem ya buat keluarga kecil kita. Nah, hari ini di seputaran Jalan Wedana cuaca cukup adem ya. Tidak terlalu panas tapi juga tidak turun hujan. Ya, berharap di sekitaran Rekan Jetty sekalian juga cuaca cukup adem ya, sehingga apapun kegiatan dan aktivitas yang Anda lakukan, Anda bisa melakukannya dengan baik. Saya mau menyapa Rekan Jetty yang saat ini sedang beraktivitas di rumah, di kantor, ataupun yang sedang melakukan perjalanan ya. Kiranya Rekan Jetty di pagi hari ini bisa melakukan seluruh aktivitas Anda dengan lancar tentunya. Bagi Anda yang melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa berhati-hati Rekan Jetty ya. Hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja. Pastikan Anda semua sudah berdoa mengawali pagi hari Anda bersama dengan keluarga. Mari kita jaga kesehatan kita dengan baik ya, kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Selamat menikmati hari ini Rekan Jetty, tentunya ditemani dengan Radio Jetty bersama-sama dengan Anda. Lagu berikut ini kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini Rekan Jetty, Hold My Hand dari Angka.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah saya putarkan untuk Anda di pagi hari ini dari Luke Kennedy, Overjoy. Ya rekan Jati, pagi ini saya mau mengajak Anda ngobrolin satu tempat yang paling sakti ya di rumah. Wah, apa tuh ya? Bukan ruang TV, bukan kamar, tapi meja makan. Coba ingat kapan terakhir kita semua duduk bareng tanpa HP di meja makan. Kalau jawabnya lupa, berarti topik pagi ini untuk kita semua ya. Apapun aktivitas Anda sepanjang hari, baik weekend ataupun weekday, kita tidak akan terlepas dari aktivitas di ruang makan ya rekan Jati ya. Nah, berikut akan saya hadirkan beberapa tips untuk Anda sekalian, apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan di ruang makan kita. Yuhuu, jangan kemana-mana ya rekan Jati. Setelah nomor bagus berikut ini, kami akan segera kembali.

0: Αργία, Ρωμάνα, Τζάντι FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jati FM

Ya rekan Jati, masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, mau membahas nih ya tentang tempat sakti di rumah. Ya, meja makan ya, ruang makan dan acara bersama di meja makan. Nah, kali ini topiknya, tipsnya yang saya mau kasihkan untuk Anda adalah satu meja makan, 1000 cerita cinta. Nah, rekan Jati, biasanya meja makan itu tempat untuk apa ya? Nah, rekan Jati, meja makan itu bukan cuma tempat ngabisin nasi ya. Meja makan itu ruang rapat, dalam tanda petik nih ya. Ruang rapat paling jujur di keluarga. Nah, di situ kita nggak pakai jabatan ya, nggak ada Pak Bos, nggak ada Bu Direktur. Yang ada cuman ayah, bunda, kakak, adik. Ha, sama semua ya. Nah, penelitian bilang nih rekan Jati, anak yang rutin makan bareng bersama dengan keluarga itu ada 3 hal ya. Yang pertama nih, lebih jujur cerita. Karena pas semua saling suap-suapan ya, makan bersama, pertahanan kita itu runtuh katanya ya. Anak lebih gampang bilang, lebih gampang cerita gitu ya. Hari ini aku dibully mah gitu ya. Hari ini aku senang sekali gitu. Atau hari ini aku dapat nilai jelek gitu ya. Semua itu bisa keluar saat di meja makan. Nah, yang kedua rekan Jati, kosakatanya naik nih ya. Ngobrol di meja makan itu kayak les bahasa gratis. Nah, ini mungkin buat anak yang masih di bawah usia kelas 1 SD ke bawah ya. Nah, ada banyak kosakata baru yang baik yang bisa mereka dapatkan di meja makan. Nah, itu jauh lebih baik daripada kosakata baru yang mereka dapatkan dari TV, scroll internet, ataupun dari lingkungan yang belum tentu baik ya. Nah, yang ketiga rekan Jati, di meja makan itu ya, risiko stres lebih rendah katanya ya. Karena anak merasa, aku dilihat, aku didengar, aku diperhatikan. Sedangkan untuk para bunda, jadi lebih santai setelah aktivitas di rumah yang segudang perlu dikerjakan ya. Jadi di meja makan bisa ngobrol santai sejenak. Nah, sedangkan untuk para ayah, bisa mendapatkan suasana berbeda dari tempat kerja yang bikin mumet. Bersama dengan keluarga di meja makan orang-orang yang disayangi. Nah, rekan Jati, tapi zaman sekarang tantangannya berat ya. Ayah sibuk scroll berita, ibu balas chat arisan, arisan kompleks lah, arisan gampong. Anak nonton YouTube sambil makan. Wah, jadinya satu meja tuh bisa 4 dunia ya. Ya, tapi rekan Jati, ayo ya, yang sudah lama gak makan bareng, mulai tentukan makan bareng keluarga ya. Dimulai hari ini, minimal paling tidak 1 kali sehari ya. Letakkan HP-nya, fokuskan mata pada anggota keluarga, dan nikmati percakapan. Ya, jangan kemana-mana rekan Jati. Kami kembali setelah nomor bagus berikut ini dengan tips-tips lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda sekalian tentunya.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Masih ngobrol ini ya tentang weekend, waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Rekan Jati, coba nih tebak ya, kata apa yang paling langka di rumah tapi paling bikin adem? Nah, ada dua kata ya Rekan Jati, maaf dan terima kasih. Cuma dua kata, ngomongnya 3 detik udah selesai, tapi bisa ngelunakin hati yang udah keras seharian, bisa bikin adem hati yang udah panas ya. Kita sering gampang ya Rekan Jati bilang makasih ke kasir, ke kurir yang ngantar paket kita, atau ke teman kerja yang udah bantuin kita. Tapi ke pasangan sendiri yang udah nyuci baju kita tiap hari, yang nemenin kita tua nanti, yang selalu ada buat kita, seringkali kita lupa ya. Makasih ya bun, udah masakin dari subuh. Nah itu lebih gampang loh, lebih mahal dari segepok bunga mawar. Atau seorang ayah yang berani bilang, seorang suami yang berani bilang, bun maaf ya tadi aku bersuara terlalu keras di depan anak. Itu gak bikin wibawa jatuh ya Rekan Jati, malah bikin anak yang kalau lihat itu jadi percaya nih, oh ayah manusia juga ternyata, tanggung jawab sama salahnya. Nah, atau bunda yang bilang ya, makasih ya ayah udah lembur buat kita, jadi ngasih tambahan nih buat keluarga. Nah, itu juga bikin bahan bakar buat ayah ya, semangat kerja lagi besok. Nah, Rekan Jati coba ya, bikin tantangan 7 hari nih. Tiap malam sebelum tidur, tiap orang wajib bilang 1 kata makasih dan 1 kata maaf ya ke anggota keluarga lain. Ingat-ingat saja nih apa saja yang sudah terjadi dan dilakukan sepanjang hari. Lalu bilang makasih buat apa yang sudah dikerjakan di sepanjang hari ini. Dan maaf tentunya ya. Biasanya nih ya Rekan Jati awalnya tuh kaku, canggung gitu. Tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan Rekan Jati. Waktu ayah, waktu anak lihat ayah minta maaf ke bunda, dia bisa belajar bahwa orang dewasa juga bisa salah. Terus waktu misalnya anak dengar, bunda bilang makasih ke ayah, dia bisa belajar menghargai. Ya Rekan Jati, dua kata ini oksigen ya. Maaf dan terima kasih. Gak kelihatan, tapi kalau gak ada, semua sesak. Rumah jadi pengap. Nah mulai hari ini Rekan Jati jadikan ya kata maaf dan makasih sebagai doa harian keluarga kita. Karena rumah yang sering bilang maaf dan makasih, insya Allah ya dijauhi dari penyakit hati. Ya itu dia Rekan Jati, tips buat Anda sekalian. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan Jati, pernah nggak sih pas Sabtu pagi gitu semua bangun terus HP yang nyala duluan ya? Ayah scroll berita, bunda scroll resep, anak YouTube gaming ya. Tahu-tahu azan maghrib, badan capek tapi hati kosong. Itu tandanya rekan Jati bahwa weekend kita nggak ada rencana ya. Dan kalau nggak ada rencana, HP yang ngatur kita ya. Yuk bikin beda mulai weekend ini rekan Jati. Malam Jumat kumpul 5 menit bikin undian kegiatan ya. Nah jadi tulis 5 kertas kecil gitu ya, kira-kira kegiatan apa yang mau dilakukan. Contohnya misalnya jalan kaki 15 menit keliling kompleks, masak bareng mie kuah, bersih-bersih rumah plus dengerin lagu dangdut gitu ya, main kartu uno atau baca buku cerita bareng ya. Nah lalu dikocok tuh kertasnya yang mana keluar, itu yang jadi kegiatan kita besok pagi. Nah bagi peran biar adil rekan Jati, ayahnya bisa puterin musik ya jadi wasit, bunda bisa siapin cemilan plus timernya ya, lalu anak yang pilih lagu plus jadi juri lomba. Semua ada peran, gak ada yang merasa disuruh doang. Nah gak usah mahal rekan Jati ya, gak usah jauh juga. Yang penting semua HP dimatiin selama 1 jam. Karena kenangan anak gak terbentuk dari foto yang penuh ya di galeri HP kita rekan Jati ya, tapi dari tawa pas ayah kalah main uno atau pas bunda nyanyi vals ya lagunya ya waktu ngepel. Nah kuncinya sih cuma satu ya rekan Jati, konsistensi. Nah ini yang sulit nih ya, 1 jam seminggu aja, gak lebih dari liburan mahal. Tapi ini jauh lebih baik ya daripada ke pantai bareng-bareng tapi masing-masing sibuk pegang HP ya di pantainya ya, sibuk sama layarnya masing-masing. Nah malam Jumat gitu rekan Jati, yuk kocok kertas kegiatan ya, karena weekend terbaik bukan yang paling jauh jaraknya tapi yang paling dekat hatinya ya. Ya itu dia rekan Jati. Terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM

Ya, Rekan Jati masih bersama dengan saya ya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya, Rekan Jati, siapa nih ya yang paling panik pas mati lampu? Wah, di kota kita ini sering ya, cukup sering berapa kali mati lampu. Wah, itu gak nanggung-nanggung, cukup lama ya gitu. Nah, jadi kalau kita bicarain soal mati lampu itu bukan hal yang umum ya di provinsi kita ya. Nah, ini sering terjadi. Nah, jadi mungkin buat kita tips ini mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk Anda bisa lakukan ya. Nah, kembali nih ke pertanyaan nih, siapa yang paling panik pas mati lampu? Anak nangis, ayah bunda rebutan power bank, HP-nya 1% semua. Wah, padahal mati lampu itu bisa jadi momen paling seru sekeluarga loh, Rekan Jati, kalau kita punya plan B ya. Nah, apa tuh plan B-nya? Sediain kotak darurat bahagia di pojok ruang tamu. Nah, apa nih ya? Kotak darurat bahagia apa nih ya? Isinya murah meriah, Rekan Jati. Ada kartu Uno, buku teka-teki silang, lilin, senter, kertas plus spidol warna. Nah, bisa hal yang lainnya ya, Rekan Jati bisa tambahin. Nah, pas lampu mati, Rekan Jati, jangan panik. Tapi coba sama-sama teriak bareng, yeay, kotak bahagia waktunya keluar, gitu ya. Nah, main tebak gambar pakai senter, pasti sudah bisa ya, buat hewan-hewan gitu ya. Ayah nih bisa jadi dalang wayang dari bayangan tangan di tembok, anak yang tebak gambar. Atau bunda bisa cerita horor versi lucu ya. Nah, atau anak juga bisa disuruh gambar rumah impian pakai lilin. Wah, yang paling jelek gambarnya dikasih hukuman nyanyi ya. Nah, Rekan Jati, mati lampu 2 jam bisa jadi 2 jam paling ditunggu anak ya. Karena biasanya momen bareng keluarga itu kalah sama layar HP. Nah, pas layar mati, barulah muka kita yang nyala. Nah, anak jadi tahu, bahagia itu gak tergantung listrik, tapi tergantung siapa yang nemenin kita pas lagi gelap-gelapan itu. Nah, ini juga latihan buat kita ya, Rekan Jati. Gak semua yang mati itu musibah. Kadang Allah matiin listrik biar kita nyalain obrolan. Yeah. Nah, minggu ini yuk, Rekan Jati, kita siapin kotak bahagia ya, biar pas PLN padam, semangat keluarga kita yang nyala. Yeay.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari Bryan Adams ya. Nah rekan Jati, gak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita habiskan bersama ngobrolin tentang weekend yang berkualitas bersama dengan keluarga kita. Oke rekan Jati, sampai di sini dulu pertemuan, perjumpaan kita kali ini ya. Makasih udah nemenin dari jam 10 tadi sampai hampir jam 12 siang ini. Semoga tips dan ilmunya yang sudah dibagikan jadi berkah dan amal buat kita semuanya. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga keluarga kecil kita ya. Sampai ketemu lagi di weekend berikutnya dengan tema baru yang insya Allah lebih seru ya rekan Jati. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Michael Bolton, Smile. Lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda menutup kebersamaan kita di siang ini.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Wibu Banda Aceh 103,6 Jati FM The Harof Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, senang sekali di siang hari ini kembali Meina menemani Anda di Zona Love Story. Dan tetap konsen ya, karena seperti biasa tuh di Zona Love Story Meina akan menemani Anda sampai tuntas nanti di pukul 2 siang.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kan jadi satu nomor miliknya It Gita, Terpikat Senyummu, membawa kita ke 26 menit lepas dari pukul 12 untuk waktu di siang hari ini. Memang kalau udah apa ya, first impression, sulit untuk kita mengelak perasaan di hati. Ya memang tertarik gitu loh, jatuh cinta atau memang jadinya suka. Ya, soal hati kayaknya kita gak bisa mengatur-atur deh, tapi mungkin kita bisa mengendalikannya dengan logika ya. Jadi ya, sekarang kayak gamut aja ya ngomongin soal perasaan dan lain sebagainya. Lebih mungkin banyak pelajaran-pelajaran lain yang saat ini memang harus segera diselesaikan. Apalagi nih ya, soal kehidupan yang semakin dewasa. Semakin dewasa. Ya, tapi memang benar ya, semakin ke depan, semakin dewasa, itu kayaknya persoalan tentang keuangan atau mungkin juga cita-cita yang selama ini pernah kita impikan ya, pernah kita layangkan, pernah kita harap-harapkan, yang udah lama terpending, mungkin itu lebih harus sering-sering dibicarakan ya. Gimana nih cara merealisasikannya? Soalnya semuanya udah pada bergerak move ya. Udah harus benar-benar planning nih apa yang harus dilakukan soal cita-cita kita nih yang udah tertunda cukup lama. Sudah sampai di sini, bahagiaku menanti. Iya, rekan jadi hadir di sampai pukul 14 siang nanti di Zona Love Story. Episode-nya terlalu banyak hari ini, tapi mungkin ada beberapa hal yang akan kita ngobrolin ya. Ya, salah satunya soal kehidupan yang apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan di saat semua hal itu kayaknya udah cukup mahal ya. Bahan apapun itu udah sangat-sangat mahal, dan kita harus benar-benar mensiasati kehidupan ini supaya tetap berlangsung dan berlanjut, supaya kita juga gak patah semangat, supaya kita juga iya tetap bisa berdiri tegak gitu loh, dengan bahan baku, bahan makanan yang saat ini jangankan untuk beli aja, untuk bahan baku aja itu udah cukup mahal loh sekarang ya. Ditambah lagi dengan BBM yang udah wow luar biasa, kayak harus gosok-gosok dada ya. Saya pengennya tuh gak terlalu banyak ngomong deh, kepengennya tuh muter lagu aja gitu. Soalnya mau ngomong gimana pun sebenarnya solusinya bukan di saya ya. Saya pengen apa ya, pengen muterin lagu aja deh kalau gitu, tapi jadinya kayak playlist gitu. Tapi gak apa-apa sih, hari ini kita ngobrolin banyak, curhat-curhat boleh ya gitu ya. Karena BBM juga udah pada naik, kita juga mau beli-beli aja, atau kita juga mau beli nasi bungkus aja ya. Kayaknya tuh udah pusing ya. Kalau kita aja yang beli, atau mungkin juga kita aja yang apa ya, yang cuman ya bungkus lah gitu ya. Konon lagi orang yang jualan ya, pasti mereka lebih pusing, benar gak sih? Soalnya kan semuanya pada mahal ya, cabai, terus bawang, terus banyak lagi hal lain ya, yang luar biasa mahalnya, luar biasa ya Allah. Aku curhat deh. Oke, kita break dulu ya, kita dengerin beberapa lagu berikut ini. Stay tune.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati, satu nomor miliknya Peter Pan featuring Momo Geisha, Cobalah Mengerti, membawa kita ke pukul 52 menit lepas dari pukul 12 untuk waktu saat ini. Dan tentunya juga masih di zona love. Sorry, siang hari ini cukup terik sekali di luar sana. Mungkin kayaknya sebagian dari kita lebih memilih untuk stay di dalam ruangan aja yang ngadem. Ya, berharap sih ke depan ya gak ada lagi biaya-biaya lainnya yang harus segera naik. Tapi kita harus juga mendoakan ya adik-adik yang saat ini sedang demo di ibu kota ya, di sana. Tapi mungkin juga kayaknya harus bergerak di daerah-daerah. Jadi kalau semakin banyak kita bergerak untuk melakukan ya demo ya, untuk perhatiannya presiden gak cuma merayakan ulang tahun aja gitu. Ya gitu deh. Jadi kalau saat ini memang mungkin tuntutan ekonomi memang menjadi PR besar buat kita semua. Semakin belajar untuk berhemat ya, kencangkan tali pinggang Anda. Oke, kita akan banyak lagi bercerita di siang hari ini, rekan Jati. Dan tentunya juga siang hari ini Mei juga akan membaca sebuah cerita. Karena di zona love story itu banyak hal sih yang akan kita obrolin. Baik itu tentang kehidupan yang memang jadi hal yang PR besar lah dalam hidup kita gitu. Terus juga goal apa sih sebenarnya yang ingin kita raih dalam hidup ini. Terus kira-kira kita udah sampai di tahap apa sih dalam hidup ini. Jadi enggak sebatas bangun, makan, ya, toilet. Terus apa lagi? Ya pokoknya as a human lah gitu. Tapi memang ada misalnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan itu bermanfaat untuk orang lain.
1: Mencoba menerimaku dan kamu hanya
0: ya, rekan Jati, ada sebuah cerita yang ini juga memberikan banyak pelajaran untuk kita semua. Kisah ini saya kutip dari sebuah laman inspirasi. Dan ini juga sebuah kisah tentang cinta seorang ibu. Ini adalah salah satu kekuatan paling besar dan paling tulus di dunia sejak awal kehidupan itu diciptakan. Dan ikatan ini itu jauh melampaui hubungan biologis dan menjadi tempat berlindung yang aman serta sumber dukungan yang tidak tergoyahkan bagi seorang anak sepanjang hidupnya. Iya, siapapun mungkin kita, pasti kita punya ibu. Dan apapun sekarang bentukan hubungannya baik atau enggak gitu. Tapi kita harus menyadari, kita tuh gak pernah ada apa-apanya kalau bukan karena perjuangan ibu. Jadi cerita ini cerita seorang anak yang kita ambil POV-nya aku ya. Jadi saat aku berusia 17 tahun, aku menelpon ibuku pukul 1.47 dini hari dari sebuah pesta yang seharusnya aku tidak hadiri, dikelilingi oleh orang-orang yang bahkan tidak aku kenal. Aku berkata, aku menelpon ibu dan aku berkata, aku butuh ibu. Dan ibu datang menjemputku. Dan pada saat itu juga ibu menjawab, aku sedang dalam perjalanan. Tanpa pertanyaan, tidak saat itu dan tidak selama perjalanan pulang, tidak pernah. Aku berpikir bahwa ibu marah, tapi ternyata tidak. Dia tiba dalam 12 menit. Itu berarti pada saat aku menelpon, ibu langsung berangkat begitu menerima teleponku. Dia masuk ke mobil masih mengenakan pakaian yang dipakainya untuk tidur dan menyetir melintasi kota pukul 2 pagi untuk menjemputku dari sebuah pesta yang bahkan tidak pernah aku ketahui. Aku masuk ke mobil, dia hanya menatapku sekali, lalu dia melanjutkan perjalanan dalam diam. Perjalanan pulang terasa sunyi, bahkan canggung sekali, hanya sunyi. Aku terus menunggu pertanyaan-pertanyaan itu keluar dari mulut ibu. dari mana kamu tadi? Siapa orang-orang itu? Kenapa kamu berbohong kepadaku? Tapi pertanyaan itu tidak pernah datang. Dia hanya mengecilkan volume radio dan menyetir seperti biasanya. Iya, seolah-olah aku tidak sedang dalam masalah. Seolah-olah itu hanyalah malam yang biasa. Saat kami tiba di rumah, dia membuka pintu dan berkata, "Minumlah sedikit air lalu tidur." Lalu dia masuk ke kamarnya dan hanya itu. Selesai. Aku terjaga sepanjang malam, menunggu pagi datang, menunggu nasihat panjang itu. Tapi pagi pun tiba. Dia membuat telur untuk sarapan dan hanya bertanya apa yang ingin kulakukan hari itu. Sejak aku sendiri menjadi seorang ibu, aku sering teringat kembali pada malam itu. Dan aku memikirkan apa yang saat itu dipahami ibuku, tapi tidak aku pahami. Dia hanya tahu satu hal, aku menelponnya dan itu sudah cukup. Aku berada di tempat yang seharusnya tidak kudatangi. Tetapi pada saat itu aku memilih dirinya, aku menelponnya. Dan bagi dirinya itu berarti segalanya. Tidak ada hal yang penting dan dia tidak akan pernah menghukumku karena menelponnya malam itu. Sekarang aku memiliki seorang putri dan satu hal yang lebih sering kukatakan kepadanya daripada hampir apapun, aku akan selalu datang menjemputmu. Tidak peduli di mana kamu berada, tanpa pertanyaan apapun. Tidak peduli apa yang sebelumnya kamu katakan kepadaku, telepon saja aku dan aku akan datang. Telepon saja aku dan aku akan datang. Itulah yang diajarkan ibuku kepadaku. Dia tidak pernah mengatakan dengan kata-kata. Dia hanya datang menjemputku pada pukul 1.47 dini hari. Begitulah cara dia mengajarkannya kepadaku. Beberapa tahun kemudian aku menelponnya. Aku mengatakan bahwa aku masih mengingat malam itu. Dan bahwa akhirnya aku mengerti. Dia terdiam sejenak lalu berkata, "Ibu hanya bahagia karena kamu menelpon ibu, sayang. Hanya itu." Dan bahkan sampai hari ini, lebih dari 20 tahun kemudian, kata-kata itu masih membuat mataku berkaca-kaca. Hubungi dia, dia akan datang. Dan dia akan selalu bersyukur karena kamu menelponnya. Tidak peduli jam berapapun, kamu membagikan kisah-kisah yang membuatmu berhenti sejenak dan merenung.

103,6 FM The Hard Rock Banda, acara kan jadi seru miliknya Samuel Cipta Senja Sudut Kota, membawa kita ke 16 menit pas dari pukul 13 ya untuk waktu di studio. Apa kabar Anda rekan jati di 13 Juni 2026 hari ini? Mudah-mudahan semua cerita-cerita tentang kehidupan yang sudah apa ya, kayaknya membentuk kita menjadi pribadi yang berbeda, yang berbeda itu mudah-mudahan jadi jauh lebih baik ya. Kalau kemarin mungkin ada banyak hal, pelajaran-pelajaran hidup yang udah kita hadapi, terus juga mungkin hari ini kita jadi sosok yang kayaknya lebih apa gitu, lebih baik mudah-mudahan ya. Ya, Banda Aceh cukup cerah dan mungkin di beberapa kawasan juga ada yang hujan, atau mungkin hari ini sangat cerah di beberapa daerah, di beberapa sudut kota. Kayak kata Samuel Cipta ya, jadi banyak tempat-tempat indah yang bisa kita kunjungi sore hari nanti, walaupun hanya bermodalkan bensin ya, 2 gelas kopi dan 1 piring pisang goreng. Untuk sambil bercerita, udah sampai mana sih kehidupan kita di hari ini ya, untuk update lah ya, live update gitu deh dengan teman-teman. Mungkin ya itu bisa jadi satu self love, atau bentuk bentuk apa ya, bentuk kita tuh terhindar dari stres ya, anggap aja lah stress release ya. Bisa ngobrol nih dengan orang-orang tersayang, bisa cerita-cerita nih apa yang menjadi unek-unek kita selama ini. Kita gak pernah sadar ya rekan jati, ternyata stress release itu memang sepenting itu. Jadi kita bisa ngobrol, kita bisa curhat. Bahkan banyak orang tuh yang macam-macam stress release-nya. Ada yang ke salon ya, mungkin butuh modal yang lebih besar. Tapi ada juga nih yang hanya stay di rumah sambil bersih-bersih rumah, itu juga menjadi stress release. Ada juga orang yang butuh seseorang yang memang tempat dia bercerita, itu juga jadi salah satu solusi stress release. Atau Anda yang join sama Meina di sini, itu juga jadi stress release sambil curhat, sambil ngobrol-ngobrol hal yang kadang-kadang kelihatan itu memang gak penting, tapi sepenting itu untuk dibicarakan.

Iya, masih panjang kebersamaan kita rekan Jati di Zona Love Story. Kayak biasa tuh di Zona Love Story kita ngobrolin banyak hal ya. Tadi kita udah ngobrolin satu cerita tentang seseorang alasan menjadi alasan kenapa kita memang semelekat itu, se-attachment itu ke orang tua kita, terutama ibu ya. Nah, kita mungkin punya gap atau mungkin punya masalah atau punya hal yang gak bisa kita obrolin dengan ibu. Mulai dari sekarang perbaiki hubungan itu. Karena memang saya tuh percaya sekali, gak ada nih anak-anak yang mengangkat orang tuanya, bukan menggendong ya, tapi maksudnya tuh memang memprioritaskan orang tuanya di atas segalanya tuh dimiskinkan oleh Allah. Jadi gak ada tuh. Jadi kita tuh punya prioritas yang istilahnya tuh sangat penting gitu loh, ketika kita memprioritaskan kedua orang tua kita. Nanti kalau suatu hari mereka udah gak ada lagi di dunia ini, kita tuh baru sadar bahwa marah-marahnya mereka itu masih sangat-sangat kita inginkan lagi setiap hari daripada kehilangannya mereka.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Memang ada banyak hal yang gak bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Dan kadang-kadang semakin erat kita genggam sesuatu itu, semakin kuat ingin melepaskan dari kita. Tapi memang kita pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang datang kepadamu itu akan tetap menjadi milikmu. Dan meskipun nanti akan ada waktunya dia pergi, tapi kalau memang itu sudah ditakdirkan, dia gak kemana-mana kok, dia bakalan balik lagi ya, bakalan balik lagi deh, apapun itu bentukannya. Bahkan kalau saat ini kita sedang makan dan buah yang ada di dalam piring kita, ternyata dari pembibitan, dari bibitnya, terus kemudian ditanam, sampai dia proses panen, sampai dia proses dijual, dan akhirnya kita beli, dan akhirnya buah itu sampai ke dalam piring kita, dia memang sudah ditakdirkan akan menjadi milik kita pada saat pembibitan. Luar biasa ya. Jadi gak ada nih ya, takdir itu gak akan ketukar, gak akan apa ya, gak akan melewatkan kita. Jadi benar-benar memang udah

Iya, kan jadi pernah gak sih kita kehilangan seseorang yang paling kita cintai sebelum kita sempat benar-benar dewasa? Sebelum kita benar-benar sempat dewasa gitu. Karena sebelum kita tahu cara menjelaskan betapa hancurnya hati kita, sebelum kita juga punya kata-kata yang cukup besar nih untuk menampung kehilangan itu. Ada sebuah kisah yang saya kutip dari kisah kehilangannya Fatimah Az-Zahra yang memang juga merasakan nih bagaimana runtuhnya kehidupan seorang anak yang kehilangan ibunya di usia muda gitu. Sekitar tahun ke-10 kenabian, Rekan Jati penuh dengan wajah-wajah yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, ayahnya sendiri. Di tengah kota itulah seorang gadis kecil bernama Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, dan tumbuh bukan dalam ketenangan, bahkan juga bukan dalam kemewahan. Dia tumbuh dalam ujian di masa kecil, dan tapi sudah harus merasakan sebuah kehilangan. Ibunya wafat dan dunia Fatimah memang berubah selamanya. Khadijah bin Khuwailid wafat di tahun yang sama dengan Abu Talib, paman Rasulullah, pelindung utama beliau. Dua kehilangan besar dalam satu tahun. Rasulullah menamakan tahun itu adalah Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Bagaimana rasanya bagi Fatimah merasakan kehilangan paling dalam nih? Perempuan yang suaranya paling ia kenal, yang di tengahnya paling ia rindukan, tiba-tiba tidak ada lagi. Rumah masih sama, hanya saja tidak ada lagi yang menjawab ketika ia memanggil. Jadi setelah kehilangan ibunya, Khadijah, Rasulullah itu merasakan kesedihan dan kekosongan yang luar biasa. Rasul kehilangan penopang utama saat berdakwah dan belahan jiwanya. Di saat itulah Fatimah kecil tampil dengan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia tidak menuntut dimanja selayaknya seorang anak gitu. Dan sebaliknya, ia justru merawat ayahnya, menghibur kesedihan ayahnya dan menyiapkan keperluan ayahnya, persis seperti yang dulu dilakukan oleh ibunya Khadijah. Ia menjadi pelipur bagi Rasul di tengah kerasnya penolakan kaum Quraisy, dan ia yang memberikan kotoran yang dilempar dan ia membersihkan kotoran yang dilemparkan ke punggung ayahnya ketika bersujud di depan Ka'bah. Ia juga yang berlari dengan kaki kecilnya menghapuskan luka dengan tangan yang belum sempat kuat.

103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, 54 menit lepas dari pukul 13. Dan itu juga artinya Maina harus segera pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita di 2 jam kebelakang di zona love story. Dan tentu juga mudah-mudahan informasi yang udah Maina sampaikan di ruang dengar Anda bisa terus menambah referensi dan cara berpikir kita ya. Dan langsung aja dari Jalan Widana nomor 57 Minggu Banda Aceh, saya Maina, say out. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah 103.6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo Rakon Jati, selamat siang. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda kali ini di Woman Magazine edisi Sabtu 13 Juni 2026. Seperti biasa, segala pernak-pernik informasi tentang perempuan akan hadir sampai nanti di jam 4. Jadi pastikan konsen terus ya. Karena banyak sekali informasi yang ingin Yasmin sharing untuk Anda, para perempuan hari ini. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat siang nih, yang paling baik untuk Anda semuanya ya. Semoga masih dalam kondisi yang paling baik ya, dan juga menyenangkan walaupun cuaca di kota Banda Aceh ini berubah-ubah ya. Cukup cepat dan hari ini sudah mendung lagi. Jadi rekan Jati, hati-hati dan waspada dengan perubahan cuaca seperti ini, apalagi kalau mempengaruhi imunitas Anda. Jadi pastikan Anda banyak minum air putih dan juga makan sayur dan buah-buahan untuk menambah vitalitas Anda. Nah rekan Jati, kalau kita berbicara tentang perempuan, pasti banyak perintilannya ya. Dan perempuan juga identik dengan kecantikan. Dan juga perempuan selalu ingin dianggap muda nih. Jadi walaupun umurnya sudah gak muda lagi, tapi tetap ingin ya kelihatan seperti muda dulu. Dan selama bertahun-tahun rekan Jati, industri kecantikan ya ini menangkap peluang tersebut dan banyak sekali mengeluarkan cara-cara agar perempuan ini tetap cantik ya, tetap berusaha untuk awet muda dan melawan nih tanda-tanda penuaan. Misalnya ada kerutan, garis halus, hingga kulit yang mulai kehilangan elastisitas, ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari ya. Karena itu menganggap kalau nggak muda lagi, kan perempuan pinginnya muda ya. Nah tapi kini paradigma tersebut terkait

Jadi rekan jati, menurut Dr. Pleter Andreas Lumbanraja, tujuan utama dari healthy aging ini bukanlah menghentikan proses penuaan yang merupakan bagian alami nih dari kehidupan. Kalau kita lihat pohon ya rekan jati, lihat makhluk hidup lainnya, pastilah ya akan tua ya, tapi di sini fokusnya adalah menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi optimal seiring bertambah usia. Jadi bukan harus dipaksa nih untuk menjadi muda rekan jati, tapi kita menikmati nih bagaimana walaupun kita sudah gak berumur 20-an lagi atau belasan tahun, walaupun di umur kita nih sekarang sudah 35 tahun ke atas, 40 atau 50, tapi tetap sehat nih, tetap bisa beraktivitas ya. Utamanya untuk kebutuhan atau kegiatan sehari-hari bisa kita jalankan dengan baik.

Dan ternyata rekan Jati menjalani proses penuaan dengan bahagia. Ini gak hanya berkaitan dengan penampilan. Jadi salah satu aspek yang sering terlupakan adalah manajemen nyeri atau pain management. Jadi biasanya kalau sudah usia 35-an ke atas ya, ini udah mulai ada nyeri pada punggung, leher, lutut, atau sendi. Dan ternyata ini mempengaruhi kualitas tidur kita, juga produktivitas hingga kesehatan mental seseorang. Nah, rekan Jati, gimana nih caranya supaya kita ya tetap sehat ya, tetap berkualitas hidupnya walaupun sudah usia gak muda lagi. Nah, inilah pentingnya rekan Jati menjaga diri kita dengan olahraga ringan, kemudian perhatikan asupan makanan yang kita makan, dan usahakan untuk makan makanan alami atau real food. Jadi rekan Jati, penuaan bukan dilawan dengan banyak sekali kita pakai hal-hal kimiawi ya, walaupun mungkin ada beberapa yang kita gunakan, tapi mulai dari menjaga kesehatan mental kita nih, menjaga makanan, kemudian juga tetap aktif ya, walaupun udah tua gak mesti harus duduk di rumah. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya rekan Jati, walaupun tidak seperti dulu lagi. Dan semoga saja ini membuat kita tua ini tetap berkualitas dan tetap menawan.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Meha dengan It's All About The Money. Siapa sih yang gak butuh uang ya sekarang, rekan Jati? Apalagi dengan banyak sekali hal-hal yang mengalami peningkatan, rekan Jati ya. Jadi kita termasuk yang susah nih untuk mengatur keuangan sekarang. Tapi semoga saja ya, rezeki ada nih, melimpah untuk rekan Jati semua, tentunya dengan usaha dan juga dibarengi dengan doa. Selamat siang kembali untuk Anda, rekan Jati, yang baru saja konsen di sini dan Anda sedang mendengarkan Woman Magazine. Nah, rekan Jati, di musim pancaroba ya, ternyata sebagai perempuan ini masih tetap harus melakukan perawatan rutin ya, supaya kulitnya juga tetap bagus dan juga tetap kelihatan glowing. Apalagi rekan Jati, di pancaroba ini pasti ada perubahan cuaca ekstrim ya, yang kita alami juga sekarang. Panas terik di siang hari, kemudian sorenya berganti dengan hujan deras. Dan perubahan suhu dan tingkat kelembapan yang ekstrim ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh, tapi juga menjadi musuh utama bagi kesehatan kulit dan rambut kita. Jadi rekan Jati, ada ancaman dehidrasi, kemudian kulit kemerahan ya atau sunburn akibat paparan sinar UV, hingga rambut yang menjadi lepek dan juga rapuh. Nah, kalau nih rekan Jati mobilitasnya tinggi nih, dari pagi sampai malam ya, terus bekerja ya, pulang ke rumah mungkin hanya sebentar, kemudian juga pergi lagi entah nge-gym atau hangout atau harus meeting dengan klien ya. Tapi ini rekan Jati, jangan karirnya saja yang dipedulikan, tapi juga kebutuhan kulitnya rekan Jati, kulit wajah dan juga tubuh. Gimana caranya? Yang pertama rekan Jati, ini jangan lupa untuk ya menutrisi kulit rambut Anda ya, harus ekstra karena supaya nggak rapuh nih menghadapi perubahan suhu yang ekstrim. Jadi dari panas, kemudian pergi ke kantor juga pakai AC, kemudian juga hujan mendadak. Nah, ini membuat kulit rambut Anda rekan Jati bisa cepat rapuh dan juga lepek. Jadi cari nih shampoo yang penuh nutrisi untuk rambut Anda. Nah, kemudian untuk kulit wajah rekan Jati, ketika sinar matahari sedang terik-teriknya nih ya, dan Anda kebetulan harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai sunscreen ya, atau tabir surya dengan SPF-nya ini harus 50++ ya, tidak cukup lagi di bawah itu. Jadi ini adalah fondasi untuk menjaga kulit dari paparan sinar UV ya, dan supaya juga memberi perlindungan optimal ya ke kulit wajah Anda.

Nah, kemudian rekan sejati yang dilupakan adalah ketika kita memakai sunscreen ya, biasanya kita merasa cukup nih dengan sekali saja. Jadi ketika sudah beraktivitas mungkin sudah lebih dari 6 jam, kita ya sudahlah nanti sore nggak apa-apa juga, nggak usah dipakai lagi gitu ya, karena nanti sampai rumah juga ya mungkin bentar-bentar lagi lah ya. Nah, tapi rekan sejati ini harus dipakai ulang ya, apalagi kalau sudah terasa sinar mataharinya ini menyakiti kulit wajah Anda. Nggak ada salahnya di reapply lagi sunscreennya rekan sejati ya. Apalagi kalau rekan sejati misalnya nih istirahat di siang hari ya, untuk makan, kemudian untuk sholat. Nah, di sini lupa nih untuk reapply sunscreen lagi, apalagi masih harus beraktivitas di luar. Jangan takut ya, reapply lagi nih sunscreennya untuk melindungi kulit wajah Anda.

Nah, kemudian Rekan Jati yang terakhir adalah setelah aktivitas seharian di tengah cuaca ekstrim, jadi kulit Rekan Jati juga butuh relaksasi dan hidrasi secara instan untuk mengembalikan kelembapan yang hilang serta mengurangi kemerahan akibat paparan sinar UV yang menyengat. Nah, di sini Rekan Jati bisa cari soothing gel gitulah ya, yang cocok nih, yang memberikan efek menenangkan dan juga efek dingin di kulit yang terpapar sinar matahari karena punya manfaat aloe vera. Jadi Rekan Jati kan nggak mungkin ya bawa lidah buaya gitu ya ke dalam tas. Jadi cari ya yang sudah bisa dipakai, yang cocok tentunya Rekan Jati supaya kulit Rekan Jati juga terasa dingin dan menenangkan. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, nah jangan lupa dibersihkan dengan pembersih wajah. Capek Rekan Jati, capek. Karena memang begitulah perempuan, banyak perawatannya ya. Jadi capek di masa sekarang Rekan Jati untuk merawat kulit, manfaatnya di masa depan. Jadi kulitnya Rekan Jati itu tetap lembut, tetap terawat, juga tetap glowing. Nanti saya akan kembali dengan tips-tips lainnya. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda, Rekan Jati, yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Woman Magazine. Rekan Jati, pertama kali kalau Anda bangun tidur, apa nih yang Anda lihat? Apakah handphone Anda atau Anda langsung ke kamar mandi dan bercermin melihat wajah sendiri? Biasa ya, Rekan Jati, kita ingin melihat wajah kita baru bangun tidur, kemudian melihat apakah wajah ini masih bagus ya? Masih glowing maksudnya, tidak ada muncul sesuatu yang aneh-aneh seperti flek-flek hitam gitu ya, ataupun jerawat. Nah, kalau sudah muncul jerawat, biasanya perempuan itu ya sedikit histeris lah. Kenapa nih muncul jerawat? Apakah ada makan sesuatu yang salah yang bisa memicu jerawat, atau ada hal-hal lain yang memicu hal kecil ini tapi sangat mengganggu? Nah, apalagi ya perempuan, kalau kita juga biasanya sering nongkrong nih sama teman-teman, sering hangout, dan kemudian kalau banyak sekali muncul jerawat, Rekan Jati, di wajah kita biasanya mengurangi rasa percaya diri kita ya. Nah, gimana caranya supaya jerawat ini bisa dikurangi tapi dengan perawatan sederhana dari rumah? Narkan Jati, dengan cara menggunakan bahan yang sering dipakai di rumah seperti tea tree oil ya, lidah buaya ataupun madu. Jadi ketiganya ini dikenal punya sifat antibakteri dan juga menenangkan kulit. Walaupun hasilnya berbeda pada setiap orang, tapi bahan-bahan ini bisa jadi pilihan untuk merawat kulit berjerawat secara lebih alami dan juga lembut. Narkan Jati juga bisa menggunakan cuka apel ya, karena memang sering disebut sebagai solusi alami untuk jerawat. Nah, kandungannya ini dipercaya bisa membantu melawan bakteri di permukaan kulit. Tapi penggunanya perlu sangat hati-hati karena memang beresiko membuat kulit iritasi jika dipakai tanpa diencerkan. Nah, kalau pakainya tepat, ini ternyata bisa membantu meminimalkan resiko efek samping pada kulit Anda. Narkan Jati, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita merawat kulit wajah, kulit tubuh, ataupun yang lainnya, perawatan dari luar dan perawatan dari dalam itu sama pentingnya. Jadi untuk mengatasi jerawat ini juga penting nih untuk Rekan Jati mendapatkan asupan zinc atau zat besi untuk menjaga kesehatan kulit dan juga mengurangi peradangan. Makan seperti apa yang bagus? Yaitu makan seperti kacang-kacangan, kemudian biji labu dan juga seafood bisa membantu memenuhi kebutuhan zinc tanpa harus bergantung pada suplemen. Untungnya Rekan Jati di Aceh banyak sekali seafood ya. Segar-segar dan cukup terjangkau juga harganya, jadi jangan lupa untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian juga kebiasaan sederhana seperti rajin nih Rekan Jati untuk membersihkan sel-sel kulit mati ya, rajin untuk membersihkan wajah, tapi hati-hati dan ketika membersihkan itu lakukan dengan lembut nih, supaya kalau kulit Anda sensitif ya tidak terjadinya iritasi. Jadi pilih scrub yang halus ya atau yang sangat ringan, apalagi kalau Anda punya kulit sensitif. Nah, kemudian Rekan Jati, jangan lupa perempuan kita memang suka makan ya, apalagi di jam-jam seperti ini biasanya ngemil ya. Apapun yang tersedia di sekeliling kita, Rekan Jati, biasanya kita rajin sekali nih. Ada keripik, ada kacang, ada snack-snack yang ringan-ringan atau yang manis-manis. Nah, ini ternyata pengaruh juga nih ke kulit kita. Jadi kalau kurangi konsumsi makanan tinggi gula dan juga makanan olahan, serta memperbanyak sayur, buah, dan juga air putih, ini ternyata bisa membantu menyeimbangkan produksi minyak.
Jadi tubuh kita ini lebih terjaga Rekanjati, dan pada saat kulit tubuh kita terjaga ya, atau tubuh kita terjaga, maka kulit biasanya ikut terlihat sehat. Jadi Rekanjati, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh ini akan memancar di luar tubuh kita. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa faktor stres dan juga kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau kurang tidur, terutama untuk Anda nih yang memegang posisi tinggi ya, di sebuah kantor atau perusahaan, atau mungkin Anda juga seorang businessman, businesswoman ya. Jadi Rekanjati, mungkin harus pagi, siang, sore, malam sibuk dengan banyak aktivitas, nah ini hati-hati. Kemudian juga kalau kita sering menyentuh wajah kita sendiri dan malas membersihkan wajah setelah berkeringat atau setelah kita menggunakan makeup, ini bisa memperparah jerawat kita. Dan kalau tadi dikombinasikan Rekanjati dengan bahan-bahan alami, kemudian juga pola makan yang sehat dan kebiasaan yang sehat seperti tidur cukup, kemudian juga kita rajin membersihkan wajah, pasti nih wajah Anda akan terlihat glowing dan juga terlihat cantik ya, luar dalam. Jadi jangan lupakan cara-cara seperti ini supaya juga Rekanjati percaya diri nih kalau mau pergi meeting, hangout atau apapun sendiri atau bersama teman-teman Rekanjati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati sudah 13 menit saja nih ya, lepas dari pukul 3 siang. Selamat siang yang paling baik nih untuk Anda semuanya, terutama untuk Anda yang sedang mendengarkan kita di audio mobilnya masing-masing. Nah, Rekan Jati berbicara tentang perempuan, pasti gak jauh-jauh dari kecantikan ya, makanan. Dan kemudian fashion. Nah, tapi kali ini Rekan Jati ada tips skincare ya, rutin yang bisa Anda lakukan ketika Anda di luar ruangan, tapi khusus untuk Anda yang punya kulit berminyak. Nah, seperti apa Rekan Jati tipsnya? Yang pertama, nah, itu membersihkan wajah dengan lembut, bukan berlebihan. Jadi memang hampir semua ya tips-tips untuk membuat wajah kelihatan bersinar, glowing, itu pasti dimulai dengan membersihkan wajah dulu. Tapi Rekan Jati, untuk kulit yang berminyak, ini hindari mencuci wajah terlalu sering atau menggunakan sabun yang keras. Nah, justru karena terlalu banyak membersihkan kulit ya, kulit wajah, ini bisa membuat kulit kehilangan minyak alaminya dan memicu produksi minyak lebih banyak. Jadi, tetap bersihkan wajah dan gunakan pembersih wajah yang ringan dan cukup 2 kali sehari agar kulit tetap seimbang. Nah, kemudian yang kedua adalah tetap gunakan moisturizer ringan. Jadi banyak yang mengira kulit berminyak ini tidak membutuhkan pelembab karena sudah berminyak. Nah, tapi ini keliru Rekan Jati. Kulit yang kekurangan hidrasi justru akan memproduksi lebih banyak minyak sebagai kompensasinya. Jadi pilih moisturizer yang ringan ya, yang kemudian juga bebas minyak dan juga non-comedogenic, agar kulit tetap lembab tanpa terasa berat ketika beraktivitas di luar ruangan. Nah, selanjutnya adalah pilih produk dengan kandungan pengontrol minyak. Jadi untuk membantu mengontrol sebum, nah ini Rekan Jati bisa menggunakan produk skincare yang menggunakan atau mengandung bahan seperti salicylic acid atau niacinamide ya. Kandungan ini membantu mengurangi minyak berlebih, sekaligus menjaga pori-pori tetap bersih, jadi sehingga kulit tetap terlihat segar meski terkena panas. Dan yang paling penting Rekan Jati, ini untuk semua kulit sepertinya, adalah jaga hidrasi tubuh sepanjang hari. Jadi jangan lupa untuk minum air putih, karena apa? Ini membuat kulit tetap terdehidrasi dan akhirnya Rekan Jati ya, menjadi kulit wajah kita ini menjadi lebih baik dan juga lebih sehat. Kalau kurang minum air putih, ternyata Rekan Jati ini bisa kekurangan cairan dan akhirnya memproduksi lebih banyak minyak. Dan terakhir yang paling penting adalah menyesuaikan skincare dengan cuaca panas. Jadi di cuaca panas dan juga lembab, ini ternyata bisa memicu produksi minyak lebih tinggi. Dan supaya mengatasinya, penting untuk menyesuaikan skincare rutin Anda dengan kondisi lingkungan. Caranya gimana? Gunakan produk yang lebih ringan ketika musim panas atau pada saat aktivitas luar ruangan Rekan Jati ini banyak sekali. Jadi sehingga kulit tetap nyaman, tidak mudah berminyak, dan tetap bernafas dengan baik. Intinya Rekan Jati, kalau kita ini ya punya kulit berminyak, sensitif, kering ataupun normal, memang tetap harus jalani rutin menjaga kulit ini dengan konsisten ya. Jadi kalau hari ini dijaga, besok gak dijaga, hari ini dijaga, besok gak dijaga, ya sama aja ya. Jadi kuncinya ketika Rekan Jati sudah punya nih rutinitasnya, lakukan ini setiap hari supaya kulit Rekan Jati juga kelihatan sehat dan juga terawat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati berbicara tentang makanan ya. Sekarang banyak sekali makanan yang diolah gitu ya Rekan Jati. Kemudian juga ditambah oleh pemanis ya, perasa ataupun yang lain-lain tapi serba buatan. Dan dalam jangka panjang ketika kita mengkonsumsinya terlalu banyak, ini akan merusak tubuh kita. Nah, sekarang Rekan Jati, banyak orang-orang ini mencari untuk mencoba atau membiasakan nih makan yang lebih alami ya, atau juga mencoba tren clean eating. Tapi semoga saja ini bukan hanya sekedar tren ya. Nah, tren clean eating ini ternyata memang semakin diminati di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, pola makan ini identik dengan konsumsi bahan pangan tapi minim proses, alami, dan juga lebih dekat dengan sumber aslinya. Dan tren ini Rekan Jati nggak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan karena mendorong konsumsi bahan pangan lokal, kemudian juga mengurangi makanan ultra proses dan juga mendukung sistem pangan berkelanjutan. Nah, jadi menariknya, sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa pola konsumsi berbasis bahan alami dan dominan pangan utuh ini ternyata punya dampak positif terhadap lingkungan. Nah, studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Food menyebutkan bahwa pola makan rendah

karbon dan lebih banyak yang berbasis bahan alami, ini bisa membantu mengurangi dampak ekologis sekaligus menekan biaya kesehatan global. Dan ini juga diperkuat dengan penelitian lain di mana sistem pangan berkelanjutan juga menunjukkan bahwa pola makan sehat berbasis bahan lokal ini berkontribusi terhadap pengurangan jejak lingkungan serta mendukung keberlanjutan rantai pasok pangan. Nah, rekan Jeti, apa sebenarnya salah satu bahan pangan alami ya yang sekarang ternyata banyak sekali digunakan di makanan dan juga minuman? Dan ternyata di Aceh juga merupakan salah satu penghasil bahan ini. Adi bisa tebak nggak? Nah, rekan Jeti, kalau menebak gula aren, jawabannya adalah benar. Nah, sekarang dalam konsep clean eating, gula aren ini umumnya digunakan untuk campuran kopi susu, smoothies, kemudian granola, ada juga oats, kemudian dessert rumahan, hingga saus dan juga dressing berbahan alami. Jadi karakter rasa yang khas ini membuat gula aren banyak dipilih dalam resep yang mengutamakan rasa manis lebih seimbang tanpa menghilangkan cita rasa alami bahan makanan. Nah, rekan Jeti, di Aceh juga sebenarnya banyak ya makanan-makanan ringan yang menggunakan gula aren ini. Kalau kita sebut rekan Jeti misalnya seperti bubur ketan hitam, kemudian juga lupis ya. Kemudian banyak sekali misalnya ada juga yang mencoba pisang rebus, rekan Jeti, kemudian ditaruh atau diparut ya dengan kelapa, ada juga jagung rebus, dan ini sebenarnya snack-snack yang enak dimakan, sehat juga, dan tidak kampungan, rekan Jeti, ya. Sebenarnya nggak kalah nih dengan makanan-makanan kota lain, bahkan ini lebih sehat dan juga lebih mengenyangkan.

Dan rekan Jati masih berbicara tentang clean eating, dan salah satu bahan alami yang digunakan adalah gula aren. Jadi gula aren ini sangat berkembang ya di sektor F&B, terutama di menu yang menargetkan konsumen dengan gaya hidup sehat. Jadi memang terlihat dari banyaknya toko, kedai, hingga bisnis dessert yang menggunakan gula berbasis nira dalam produk mereka. Mungkin kita juga sering lihat nih, rekan Jati, di supermarket-supermarket. Untungnya di Aceh ya, kita punya UMKM-UMKM yang memproduksi gula aren ini. Nah, kalau di sektor minuman, rekan Jati, kalau misalnya hangout ya, ini gula aren kan juga banyak nih digunakan dalam menu kopi. Kemudian juga ada infused drink hingga minuman tradisional yang dikemas modern. Nah, sementara itu, kalau gula kelapa, ini sering dimanfaatkan untuk campuran jamu, kemudian healthy drink, ataupun minuman berbasis rempah yang menargetkan segmen konsumen yang lebih sadar gaya hidup. Jadi kalau sekarang nih rekan Jati ingin mencari alternatif ya gula yang lebih sehat ya dibandingkan gula yang banyak pemanisnya ya atau yang banyak pengawet. Nah, mungkin rekan Jati bisa mencoba gula aren ini, dan ternyata bisa banyak dicampurkan untuk makanan dan juga minuman. Lebih sehat lagi.

Rekan jati bagi perempuan, selain jerawat, rambut rontok adalah masalah yang sangat serius ya. Walaupun kita mengenakan jilbab, tapi tetap nih harus merawat diri kita, terutama rambut kita, rekan jati. Dan rambut rontok ini adalah masalah yang sering terjadi dan bisa dialami oleh siapapun. Penyebabnya juga macam-macam nih, bisa gaya hidup dan juga pola makan. Nah, rekan jati, untuk mengatasi rambut rontok ya, gimana caranya ya? Mungkin rekan jati sudah banyak sekali pakai sampo ini, sampo itu ya, kemudian juga mencoba banyak perawatan, mungkin pergi ke salon dan lain-lain, tapi juga rambutnya tetap rontok. Nah, mungkin saran dari Yasmin ini bisa bermanfaat nih untuk rekan jati. Yang pertama adalah pilih sampo yang cocok, rekan jati ya, karena cocok itu sudah pasti bagus nih untuk rambutnya rekan jati. Karena setiap orang ini punya jenis kulit kepala dan kondisi rambut yang berbeda. Nah, misalnya sampo untuk rambut kering belum tentu cocok untuk yang kulit kepalanya berminyak. Jadi supaya hasilnya maksimal, penting sekali untuk memilih sampo yang cocok dengan kondisi kulit rambut Anda. Nah, supaya maksimal, ini pilih sampo yang mengandung bahan seperti biotin, kemudian keratin, ataupun ginseng, karena bisa membantu menguatkan akar rambut Anda. Jadi, rekan jati, ketika nanti nih membeli sampo, apalagi rambut Anda rontok, pastikan untuk membaca terlebih dahulu ya, dan pastikan ada bahan-bahan seperti biotin, keratin, dan juga ginseng. Nah, karena tadi salah satu penyebab rambut rontok adalah makanan, jadi rekan jati perlu nih untuk menjaga pola makannya. Jadi makanan sehat punya peran penting dalam menjaga kekuatan dan kesehatan rambut. Nah, supaya tumbuh dengan baik, rambut ini perlu berbagai nutrisi seperti protein, zat besi, ada omega 3, serta vitamin A, C, dan juga E. Jadi kalau rutin konsumsi makanan bergizi seperti ikan, kemudian juga telur, sayuran hijau, hingga kacang-kacangan, nah rekan jati ini membantu memberi nutrisi yang dibutuhkan rambut dari dalam tubuh. Jadi pola makan yang seimbang ini bukan hanya mendukung kesehatan secara keseluruhan tubuh kita, tapi juga jadi kunci supaya rambut kita tetap kuat dan tidak mudah rontok. Nah, untuk rekan jati yang bekerja dan kadang-kadang pagi juga harus nih mencuci rambutnya, dan supaya cepat ini menggunakan catokan atau hair dryer dengan suhu tinggi. Jadi hati-hati nih rekan jati. Alat styling seperti catokan dan juga hair dryer ini memang penting ya untuk membuat rambut terlihat rapi dalam waktu singkat. Tapi kalau pakainya terlalu sering dan juga bersuhu tinggi, ini punya dampak buruk. Jadi panas berlebih dapat merusak lapisan pelindung rambut, menyebabkan rambut menjadi kering, mudah patah, dan akhirnya rontok. Jadi untuk menjaga rambut tetap sehat, sebaiknya dikurangi dulu nih frekuensi penggunaannya atau pilih suhu yang lebih rendah. Dan juga kalau rekan jati menggunakan alat styling ini, gunakan pelindung panas atau heat protection sebelum styling agar rambut rekan jati ini tetap terlindungi. Atau kalau mau pakai cara alami boleh, tapi susah ya. Jadi memang harus dibuat jadwal juga nih kapan untuk mencuci rambutnya rekan jati, jangan di hari kerja. Walaupun waktunya gak lama lagi rekan jati, tapi pastinya ada nomor-nomor yang masih terus saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda yang enak-enak pastinya. Seperti yang satu ini ada Wet Wet Wet dengan Julia Says.

Sayang sekali ya rekan Jati, kebersamaan kita di Woman Magazine untuk edisi hari ini harus tuntas sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Woman Magazine ini hadir di setiap hari Sabtu di jam 2 sampai di jam 4 sore. Tapi tetap konsen ya, karena sesaat lagi ada rekan saya nih, Sheila, yang akan menemani rekan Jati di lagu bagus. Akhirnya, Yasmin sign off. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye!

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu pukul 16 kembali lagi bersama Sheila karena kita lagi ada di zona lagu bagus. Sebuah nomor pembuka suara kita hari ini, Sheila on 7 dan

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat bergabung rekan Jati yang baru saja konsen di 103,6 Jati FM. Saat ini Anda sedang berada di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Dan khusus untuk sore hari ini, Sheila akan menghadirkan deretan hits band-band Indonesia era 2000-an. Jadi buat rekan Jati yang sedang menikmati weekend atau sekedar ingin bersantai sejenak di sore hari ini ya, udah pas kali tetap konsen di 103,6 Jati FM. Karena hingga di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Sheila akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack masa-masa terbaik Anda. Dan seperti biasa rekan Jati, buat yang kangen ya dengan lagu-lagu band hits tahun 2000-an, apalagi yang dari Indonesia nih, boleh langsung kirim WhatsApp ke Jati FM di 0811-682-1036. Siapa tahu nih lagu pilihan rekan Jati juga menjadi favorit pendengar lainnya. Dan Sheila hadirkan untuk Anda, Keisha.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati main hati dari Anda and the Backbone. Menariknya ya, dalam banyak lagu cinta Indonesia yang dibahas justru bukan saat hubungan berada baik-baik aja nih, tetapi ketika hubungan mulai rumit. Benar gak sih? Dan kalau dipikir-pikir nih rekan Jati ya, mungkin memang gitu yang membuat lagu-lagu seperti ini mudah diingat ya, karena ceritanya dekat dengan kehidupan banyak orang. Siapa nih yang kira-kira suka main-main hati nih? Dan masih banyak juga nomor-nomor yang berbicara tentang ya tentang hubungan yang rumit ya. Salah satunya berikut dari Naif ya, judulnya cukup unik nih. Benci untuk mencinta. Wow, udah cinta tapi tetap benci ya. Kalau kita dengar sekilas, emang bertolak ke belakang rekan Jati. Tapi ya mungkin memang begitu hakikatnya cinta ya. Memang susah dijelasin. Udah benci tapi cinta. Udah cinta kok malah jadi benci ya.

Rekan Jati, kalau kita mendengarkan judul kenangan terindah ya, rasanya setiap orang pasti punya cerita masing-masing nih Rekan Jati. Kadang ada yang teringat tentang masa sekolah, ada yang teringat sahabat lama, atau teringat seseorang yang dulu pernah begitu dekat nih. Dan menariknya nih Rekan Jati ya, semakin kita bertambah usia, yang sering kita rindukan ternyata bukan hanya orangnya nih, tetapi suasananya ya, ketika belum banyak yang harus dipikirkan dan mungkin juga ketika isi dompet belum setipis menjelang akhir bulan ya. Rekan Jati, Anda masih mendengarkan Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk hingga pukul nanti, Anda masih mendengarkan nomor-nomor hits dari band tahun 2000-an.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda masih berada di Zona Laku Bagus bersama dengan Sheila. Dan kita tengah menikmati nomor-nomor bagus dari band hits tahun 2000-an. Sheila juga ingin menyapa ya Rekan Jati yang baru bergabung di 103,6 Jati FM. Gimana nih kabarnya Rekan Jati? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap baik ya apapun aktivitas yang Anda jalani. Dan terima kasih untuk Anda yang masih konsen bersama 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, menemani apapun kegiatan Anda di hari ini. Kita lanjutin lagi Rekan Jati, masih dengan band-band hits 2000-an featuring Chrisye. Yang tadi ada Ungu dan sekarang ada Peter Pan. Semoga Anda suka ya.

0: Harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTA FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: Rekan Jati, kadang rindu itu memang gak perlu banyak kata ya. Ia cukup hadir lewat sebuah puisi yang ditulis diam-diam oleh hati. Seperti lagu puisi dari Jikustik yang baru aja Anda dengarkan ya. Tentu aja bahwa kerinduan itu bisa menjadi ungkapan yang paling indah untuk seseorang yang pernah mengisi hidup. Oke Rekan Jati, kita lanjutkan dengan band hits tahun 2000-an, Nineball.
1: Ku coba untuk melawan hati.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak, dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak, misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati pernah gak sih merasa semakin ingin dekat dengan seseorang, justru makin terasa nih jaraknya ya. Hati jadi lelah, pikiran gak tenang, overthinking, badan meriang. Kok lengkap rasanya yang susah-susah semua ya? Mungkin juga semesta sedang mengajarkan nih Rekan Jati bahwa gak semua yang kita kejar harus kita miliki. Ada juga yang hanya hadir untuk dikenang, bukan untuk dipertahankan. Seperti lagu yang barusan Anda dengarkan, 5 Minutes, semakin ku kejar, kok semakin jauh ya? Oke, Sheila masih menemani Anda dengan nomor-nomor band hit tahun 2000-an ya. Seperti nomor yang akan Anda dengarkan, gue lihat masih di sini, masih denganmu, masih dengan Sheila hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Talk Inspirasi.
4: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
5: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, ketika kita mendengarkan nomor-nomor hit dari 2000-an ya, itu biasa apa sih yang teringat? Kalau Cila sih teringat masa-masa ketika komunikasi belum terlalu lancar seperti sekarang ya. Kalau dulu yang paling sering digunakan ada SMS atau BBM, BlackBerry Messenger, atau bahkan telepon koin nih, lucu ya. Kadang saking penghematan pulsa ya, dulu masih pakai telepon rumah gak sih? Itu bahkan cuma miss call aja udah membuat hati terasa senang ya. Dan kadang yang lucu juga nih, satu pesan balasan aja udah cukup bikin kita senang seharian. Wah, gak kayak sekarang ya, malah lebih mudah komunikasi, lebih banyak overthinking, lebih banyak berantem. Kadang bikin status-status aja itu udah bikin overthinking seharian, wow. Kita masih mendengarkan nomor-nomor hit dari tahun 2000-an yang merupakan apa nih? Kebanyakan lirik lagunya isi hati nggak sih? Seandainya aja kamu tahu saat itu aku menunggu teleponmu. Wow, seperti nomor yang akan Anda dengarkan, Fiera.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: 103,6 Jati FM.
5: Selalu ku rasa hadirmu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati gak terasa ya, sore sepertinya sudah mulai bergerak menuju senja nih. Dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Kalaupun ada yang belum tercapai, gak apa-apa. Besok masih ada hari weekend ya, satu hari lagi. Barusan Anda mendengarkan sebuah nomor bagus darinya Utopia, antara ada dan tiada menemani waktu santai Anda di sore hari ini ya. Mungkin Anda udah gak asing nih dengan lagu Utopia, antara ada gak tiada. Nah gimana tuh? Mungkin liriknya bercerita tentang perasaan yang menggantung kali ya, tentang seseorang yang hadir tapi sulit untuk benar-benar dimiliki. Kadang dekat, kadang jauh. Gimana tuh? Udah gak usah dipikirin ya, kita lanjut aja dengan lagu Ahmad Dhani nih.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
1: Inspirasi sehat.
3: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular. Dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
4: ya,
3: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

Rekan Jati ngomong-ngomong soal selir hati darinya Triad ya, pasti langsung teringat sama lirik dan kisahnya yang cukup bikin hati campur aduk sepertinya ya. Karena lagu ini bukan hanya soal cinta nih, tapi juga tentang posisi yang sebenarnya gak diinginkan siapapun ya, mencintai tapi bukan dijadikan yang utama. Karena kadang dalam hubungan Rekan Jati ya, ada orang yang bertahan karena sayang meski tahu keadaannya itu gak mudah. Ada juga yang memilih pergi, ada juga yang tetap tinggal dengan segala konsekuensinya. Wow. Kalau menurut Rekan Jati dalam urusan cinta nih ya, lebih baik bertahan demi perasaan atau mundur demi ketenangan? Wow. Ini pertanyaannya berat ya. Kayaknya kita doakan aja deh nggak mengalami hal demikian. Seperti nomor dari Niji, hapus aku.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan dia satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran saluran penapasan lain, jadi gampang sekali menular.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya, selama 2 jam kebersamaan kita di Zona Lagu Bagus sudah usai di penghujung zona. Terima kasih untuk rekan Jati yang sudah menjadikan Jati FM sebagai teman sore Anda. Dan semoga lagu-lagu yang Sila hadirkan hari ini dapat membawa kembali kenangan indah dan menemani akhir pekan Anda dengan suasana yang menyenangkan. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, Sila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, rekan Jati.

103,6 Jati FM. Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 157. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali dan menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan selama 2 jam ke depan kita akan bersama untuk bahas hal-hal keren tentunya dan juga nomor-nomor keren. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya. Jadi

0: tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih yang paling baik ya untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini. Dan mungkin ada di antara Anda yang saat sekarang ya, karena masih single juga, masih jomblo, jadi malam minggu dihabiskan untuk nge-gym nih atau berolahraga. Kalau yang punya pasangan bisa berbahagia dengan caranya sendiri, kenapa yang single nggak bisa ya? Dan ternyata rekan Jati, ketika kita berolahraga, ada sesuatu yang kita lepaskan nih. Kita merasa happy ya, merasa senang, dan juga merasa lebih sehat. Ataupun mungkin rekan Jati, saat sekarang Anda sedang ditemani oleh orang-orang tersayang Anda. Entah mungkin ya, keluarga Anda atau mungkin hewan peliharaan Anda. Gak masalah rekan Jati. Yang penting membuat Anda tetap senang. Nah, hal-hal yang bisa membuat rekan Jati bahagia seperti berolahraga tadi ya, atau dekat dengan orang yang Anda sayangi, ini sebenarnya adalah perasaan-perasaan positif yang muncul dan ada alasannya. Jadi secara biologis, perasaan senang, kemudian juga tenang dan puas ini dikendalikan oleh senyawa kimia di dalam otak yang kita kenal sebagai hormon. Dan spesifiknya, hormon bahagia adalah kumpulan neurotransmitter yang bertugas mengirimkan pesan antar saraf untuk mengatur suasana hati, emosi, hingga respon terhadap stres. Dan rekan Jati, keseimbangan hormon ini sangat penting bagi kesehatan mental dan juga fisik kita. Jadi kalau kadar hormon ini seimbang, kita akan merasa lebih bersemangat, fokus, dan juga mampu nih menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih tenang. Tapi sebaliknya, kalau nggak seimbang hormon bahagianya, kita seringkali merasa cemas, kemudian kita juga lelah secara mental, dan akhirnya depresi. Dan kali ini saya ingin sharing dengan rekan Jati, sebenarnya bagaimana cara kerja hormon-hormon ini serta menjaganya tetap optimal supaya rekan Jati bisa nih memanajemen stres, apalagi kalau rekan Jati harus kerja ya dari Senin sampai Sabtu ya. Dari 9 to 5 bahkan kadang-kadang juga ditelepon nih sama bos untuk melakukan lembur. Nah, caranya rekan Jati akan saya hadirkan sesaat lagi setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

kan, Jati enggak rasanya sudah setengah perjalanan saja ya dari kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini. Dan kita masih berbicara tentang hormon kebahagiaan. Dan ternyata ada empat jenis utama hormon yang sering disebut sebagai the quartet of happiness atau empat sekawan nih ya. Untuk membantu kebahagiaan di dalam diri kita, yaitu hormon dopamin, kemudian juga ada serotonin, oksitosin, dan juga endorfin. Jadi masing-masing dari hormon ini punya peran unik untuk membentuk persepsi kebahagiaan kita. Nah, tapi memang rekan Jati, gaya hidup modern yang penuh tekanan ya, ini memang membuat produksi hormon-hormon ini terhambat. Dan untuk membantu kita nih tetap dalam kondisi prima, jadi terkadang tubuh ya butuh dukungan nutrisi dari luar seperti vitamin dan juga suplemen yang tepat. Yang penting jangan tergantung.

Narkan Jati, apa saja empat hormon bahagia ini? Sabar ya. Setelah beberapa nomor ini, saya akan kembali untuk Anda ya. Nanti kita bahas ya empat sekawan ini untuk membuat Anda tetap bahagia dan bagaimana agar kebahagiaan itu tetap ada nih, Rekan Jati. Jadi walaupun ya kita melalui hari yang begitu lelah, begitu capek ya secara fisik dan juga mental, tapi jangan lupa masih bisa kita dapatkan kebahagiaan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sudah 46 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam untuk Anda ya, yang paling baik sekali. Semoga Anda tetap dalam kondisi yang fit tentunya, dengan perubahan cuaca ekstrim seperti sekarang, dan juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Masih berbicara tentang 4 hormon bahagia yang bisa Anda yang bisa Anda hasilkan ya, dan juga Anda jaga kapan Anda membutuhkannya. Yang pertama adalah hormon dopamin, rekan Jati. Jadi kalau dopamin kita menurun, begitu juga dengan perasaan senang. Nah, hormon dopamin adalah jenis hormon yang dilepaskan tubuh. Itu akan menghasilkan perasaan bahagia dan euforia, perasaan yang positif nih untuk diri kita. Jadi fungsi hormon dopamin pada tubuh juga membantu aktivitas gerak, kemudian juga memori, serta menciptakan motivasi serta penghargaan pada diri sendiri. Nah, rekan Jati, apa nih tanda-tanda kalau Anda kekurangan hormon dopamin atau ketika dopamin Anda rendah? Jadi Anda merasa lelah, kemudian tidak ada motivasi, tidak bahagia, susah mengingat, kemudian moody ya. Sulit tidur, tidak mudah berkonsentrasi, dan juga ini aktivitas seksualnya menurun. Menghujaniku dengan butiran air matamu. Dan bagaimana sebenarnya cara meningkatkan hormon dopamin ini, rekan Jati? Nah, kita pending dulu sejenak ya, karena sesaat lagi ada pelaksanaan sholat maghrib untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi terus konsen di sini, karena setelahnya nanti saya akan kembali untuk Anda. Ya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang baru saja konsen di sini. Dan apa kabar Anda di malam hari ini ya? Semoga masih dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan.

Nah, kalau tadi rekan Jati kita sudah membahas tentang satu hormon ya, hormon dopamin, di mana hormon ini itu menghasilkan perasaan senang nih. Jadi kalau dilepaskan, tubuh ini akan menghasilkan perasaan bahagia dan juga euforia, perasaan yang positif. Kalau ciri-ciri dopamin rendah itu biasanya rekan Jati merasa lelah, tidak ada motivasi, tidak bahagia, susah mengingat, moody, dan juga lain-lainnya. Nah, gimana caranya supaya mendapatkan atau mengembalikan kembali nih hormon dopamin supaya rekan Jati ini tidak merasa cepat lelah dan juga merasa bahagia? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan kaya protein seperti daging dan juga unggas ya. Ini bisa termasuk ayam dan juga produk susu. Kemudian bisa didapatkan dari kedelai, pisang, dan juga alpukat. Nah, kemudian rekan Jati juga bisa menerapkan gaya hidup aktif dan juga sehat. Misalnya olahraga rutin. Jadi lakukan aktivitas fisik untuk melancarkan sirkulasi dan meningkatkan mood. Mungkin malam ini rekan Jati ada yang menuju ke gym ya. Atau yang sedang berada di gym, sedang angkat beban, sedang mencoba nih alat-alat olahraga baru untuk memperkuat tulang ya dan juga memperkuat tubuh Anda. Nah, di sini juga Anda bisa mendapatkan atau mengembalikan kembali hormon dopamin Anda yang mungkin saja rendah. Nah, selanjutnya hormon dopamin juga bisa didapatkan ketika rekan Jati mencapai sebuah target atau melakukan hobi. Jadi misalnya kalau rekan Jati mendengarkan musik ya, nah seperti sekarang sedang mendengarkan Yasmin di 103,6 Jati FM, musik-musik yang keren ini akan menemani Anda. Nah, ini rekan Jati juga bisa nih mengembalikan hormon dopamin yang rendah. Atau musik instrumental, atau melakukan meditasi, dan ada tugas-tugas kecil mungkin ya di rumah atau di kantor atau dimanapun, dan rekan Jati bisa menyelesaikannya. Ini ternyata mengembalikan kembali atau memunculkan kembali hormon dopamin Anda. Dan setelah beberapa nomor berikut rekan Jati, saya akan kembali dengan hormon selanjutnya, yaitu hormon oksitosin. Jadi apa hormon tersebut ya? Kalau misalnya rendah, apa saja nih gejalanya dan cara mengembalikannya supaya normal ya? Jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sebelum era girl bandnya Korea ya, kita mengenal Spice Girl tentunya. Rekan Jati pasti ingat lah ya, grup band yang satu ini ya, girl band yang satu ini tepatnya ada Victoria Beckham di sana. Dan kali ini ya, saya hadirkan untuk Anda Viva Forever yang sudah mengantarkan kita di 23 menit lepas dari pukul 7 malam. Dan kita masih berbicara tentang 4 hormon kebahagiaan. Kalau tadi yang pertama sudah kita bahas tentang hormon dopamin, kali ini kita bahas ke hormon oksitosin. Rekan Jati, nama lain dari hormon ini adalah hormon cinta, ya. Dan fungsi utama hormon oksitosin untuk kaum perempuan ini adalah membantu merangsang kontraksi rahim ketika proses persalinan, ya. Dan gak heran kalau hormon ini adalah penting untuk perempuan, karena rekan Jati, hormon oksitosin ini berkaitan erat dengan munculnya perasaan cinta dan kasih sayang, serta membantu rasa empati dan ikatan hubungan antar manusia. Dan salah satu contohnya adalah munculnya hubungan keterikatan antara ibu dan juga anak. Jadi hubungan emosional ini bisa tercipta karena adanya hormon oksitosin yang dirilis selama proses persalinan dan juga menyusui. Nah, rekan Jati, kalau tadi hormon dopamin kita tahu ya, kalau kita kelelahan, kemudian moody, gak bahagia, berarti kadar level hormon dopamin kita rendah. Nah, tapi kalau di oksitosin ini ada sesuatu yang berbeda. Karena kalau kadar hormon ini rendah, itu termasuk hal yang langka. Kalau sampai terjadi, rekan Jati, ini untuk perempuan, ASINYA sulit keluar dan kontraksi rahim saat persalinan ini dapat terhenti. Dan untuk memperoleh manfaat dan meningkatkan hormon oksitosin ini dalam tubuh Anda, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, rekan Jati, ini bisa banyak melakukan sentuhan fisik dan juga intimasi. Pelukan, kemudian juga ciuman, rekan Jati, ini melepaskan hormon oksitosin. Tentu saja ya, dilakukan bisa dengan orang tua kita nih, dengan ayah ataupun ibu kita. Dan untuk pasangan, tentunya pasangan yang sudah resmi. Nah, kemudian lagi-lagi bisa diperoleh dengan mendengarkan musik. Jadi memutar atau mendengarkan musik favorit ini terbukti dapat meredakan stres dan juga memicu produksi hormon oksitosin ini. Dan bisa juga didapatkan dengan melakukan meditasi, rekan Jati, karena ini membantu mengurangi kecemasan sekaligus merangsang pelepasan oksitosin. Dan yang terakhir adalah berinteraksi sosial secara positif. Jadi kalau malam minggu ini rekan Jati mau hangout nih bersama teman-teman ya, mungkin teman dekat ya sejak SD dulu atau sejak kuliah dulu ya rekan Jati, dan memang vibes-nya positif dan juga sefrekuensi, ya ini bisa mendapatkan atau mengembalikan, meningkatkan lah ya hormon oksitosin. Atau kalau Anda nih yang punya hewan peliharaan, nah ini bisa nih bermain dengan hewan peliharaan ya, seperti kucing, ya, mengganggu dengan penuh kasih sayang gitu ya, rekan Jati, membelai kucing Anda, ini juga bisa nih meningkatkan hormon oksitosin, hingga melakukan perbuatan baik, seperti berbagi dan juga menolong sesama, ternyata dapat meningkatkan hormon yang satu ini. Ada dua hormon lagi yang akan saya sampaikan untuk Anda, tapi tentunya kita dengarkan dulu beberapa koleksi dari Jati FM. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Unmuhan, daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum Unmuhan.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
0: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
0: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
0: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
0: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
0: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.

0: Ya, 103,6 Jati FM, Harapanda Aceh ya. Balik lagi sama Ardi, rekan Jati. Ya, baru 35 menit nih, lepas dari pukul 8 malam ini ya. Masih panjang waktunya, apalagi weekend ya, rekan Jati. Pokoknya, ya, lepaskan aja lah malam ini ya, sebebas-bebasnya. Mumpung malam minggu, rekan Jati ya. Oke, by the way, ngomongin soal ya, saya angkat telepon aja dulu ya, boleh. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabar Kak Ami Himida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.

0: Saya juga sehat. Lagi ngapain
1: Iya,
0: Kak Ami?
1: sama-sama.
0: Sama-sama sehat ya. Tapi saya agak
1: Ya,
0: ngantuk dikit.
1: lagi baru bangun lagi.
0: Baru bangun tidur. Tidur siang.
1: Enggak, tidur habis maghrib tadi.
0: Oh, habis maghrib tidur. Habis isya ntar tidur lagi nggak?
1: Iya.
0: Tidur. Ya. Kami baru-baru ini buah apa yang paling sering dimakan?
1: Baru-baru ini apa ya?
0: Buah-buahan.
1: Jarang sih makan buah.
0: Jarang. Terakhir
1: Iya.
0: terakhir kalau sempat makan buah itu buah apa sih? Ingat nggak?
1: Buah apel.
0: Oh ya.
1: Pir, pir, pir.
0: Kapan itu terakhir kali kapan itu? Ingat nggak? Sebulan yang lalu? Setahun yang lalu mungkin?
1: Itu pun punya punya mama kan.
0: Ya, itu kapan? Udah lama?
1: Enggak, ada 2 minggu yang lalu.
0: Oh, lumayan lah kalau 2 minggu ya. Kena nggak suka makan buah ya? Bukan nggak suka, maksudnya nggak sempat mungkin ya?
1: Bukan nggak sempat,
0: Apa
1: nggak
0: juga?
1: ada duit.
0: Nggak. Aduh, bukan nggak ada duit,
1: Nggak
0: nggak
1: ada
0: ada
1: duit
0: keinginan,
1: beli buah.
0: untuk beli buah. Bukan nggak ada duit, nggak duitnya nggak dialokasikan untuk beli buah, beli yang lain pasti ya.
1: Iya,
0: Ya,
1: emang.
0: kan beli yang lain, makanya ya nggak ada niat ke situ ya. Oke, kami itu aja. Buah tapi buahnya itu termasuk buah yang jarang ini ya. Jarang, udah banyak sih kalau buah pir ya, udah lumayan lah. Di mana-mana ya. Oke,
1: Ya.
0: mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagu apa ya tunggu. Swing swing ya.
0: Itu karena radionya dekat sama lagi nelponnya dekat sama kami itu. Radionya dibuang aja dulu. Nanti dia lagi.
1: Ini.
0: Apa?
1: Pulanglah Mario Getawada.
0: Pulanglah ya.
1: Gak ada juga.
0: Di cloud ya. Itu udah pernah di request belum?
1: Udah, tapi belum ada. Pulanglah.
0: Okay. Yang lain ada nggak? Lagu lain kira-kira?
1: Gak ada ya.
0: Belum pernah ya, belum pernah request ya.
1: Berarti The Massive aja.
0: The Massive, The Massive. Yang mana judulnya?
1: Tunggu, bok lari radio. Ini apa?
0: Yang mana tuh?
1: Di bawah langit yang sama.
0: Di bawah langit yang sama, oke, dari The Massive ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, saya naikin playlist dulu, oke. Salam-salam ini buat semua aja ya.
1: Iya, nggak usah lagi lah.
0: Iya, nggak usah lagi ya. Udah ngantuk soalnya. Baru bangun tidur ya kan. Baru bangun tidur kan masih masih agak-agak gimana kan. Masih belum gimana gitu kan. Masih belum tahu siapa gitu kan. Oke, makasih
1: Tahu,
0: Kak Ami.
1: tahu, cuman
0: Tahu.
1: mempersingkat
0: Kurang
1: waktu.
0: kurang sadar ya. Masih setengah sadar ya. Oke, makasih Kak Ami ya. Udah gabung malam ini ya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, yang tadi nanya nomor ada kami barusan tadi 2 minggu yang lalu makan buah-buahan katanya. Waduh, sehari 5 kali dong makan buah-buahannya. 5 kali. Dan ada telepon masuk lagi, saya angkat aja boleh ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih? Ada tamu jauh kayaknya nih. Siapa nih?
1: Jauh. Main jauh di sini kan.
0: Jauh di sana ya. Ada Mas Winarso ya.
1: Terus.
0: Aduh, apa kabar nih Mas Winarso?
1: Alhamdulillah, ini baik lagi ya. Kedinginan ini karena lagi krimis tapi tidak melanda hati.
0: Aduh, ini sedep banget nih krimis tidak melanda hati. Kalau di Pemalang, Jawa Tengah itu daerah dataran atau daratan atau pegunungan itu, Mas?
1: Kebetulan yang aku tempati agak sedikit ke gunung.
0: Oh, gunung.
1: Gak terlalu gunung banget sih.
0: Berarti cuacanya
1: tapi
0: tuh...
1: Tapi gak terlalu sih.
0: Cuacanya gimana tuh? Panas kah? Dingin kah banget kah? Atau sedang?
1: Sama aja sih.
0: Sama
1: dengan, aja.
0: Dengan yang mana nih maksudnya? Sama.
1: Cuacanya kalau gak punya uang itu terasa panas semua. Kalau punya uang
0: gitu
1: itu
0: ya?
1: Terasa adem.
0: Itu gitu.
1: Nah iya.
0: Gak ngaruh ya?
1: Nah iya tuh.
0: Oh gitu.
1: Gak ngaruh.
0: Kalau dompetnya tebal,
1: asal ada
0: adem,
1: uang
0: ya?
1: Itu hawanya adem mas. Kalau ada uang itu bisa beli banyak.
0: Nggak, ini saya serius loh nanyanya mas. Saya serius nanyanya, itu daerah mas tuh gimana tuh? Dingin kah? Bukan ada agak-agak bukit ya?
1: Iya, nggak terlalu dingin sih.
0: Nggak
1: imbang
0: terlalu,
1: sih
0: ya?
1: Sama kayak di
0: kayak
1: tempat
0: dimana?
1: Yang lain gitu.
0: Nggak, yang lain tuh yang mana
1: kayak
0: maksudnya?
1: di apa kota-kota lain sama gitu.
0: Kota lain,
1: Cuma kalau
0: kota
1: di sini
0: Bandung
1: kan.
0: maksudnya. Kota yang mana nih maksudnya? Jakarta.
1: Ya kalau kayak kota Tegal, Pekalongan, kita kan di apit dua kota ya.
0: Iya maksudnya tuh, saya Tegal dengan Pekalongan juga nggak pernah ke situ mas, mana saya tahu. Halo, halo.
1: Cuma kalau di gunung sering hujan.
0: Oh, berarti kalau di daerahnya
1: di gunung sering hujan.
0: Di Pemalang ini gimana nih? Apakah sering hujan atau panas atau
1: kalau
0: sedang
1: Pemalang
0: gitu?
1: Pemalang pesisir itu panas, tapi kalau di gunung ini sejuk ya menurut aku.
0: Oh
1: Gitu.
0: gitu, iya, udah ada bayangan saya, udah ada bayangan. Kalau di situ,
1: Ada bayangan tuh?
0: udah bayangan. Ininya apa? Buah yang paling banyak di ini apa di situ? Yang paling banyak ditanam?
1: Kalau
0: Pohonnya, pohon.
1: di sini
0: Pohon buah apa?
1: itu paling paling deket itu buah nanas.
0: Oh, nanas, banyak di situ ya?
1: Iya, nanas madu, iya.
0: Banyak yang tanam, berarti cocok
1: Nanas.
0: ya di situ ya? Cocok dengan
1: Iya, karena di sini banyak apa ya? Kayak kayak petani nanas gitu.
0: Oh
1: Ada
0: gitu.
1: beberapa gitu.
0: Berarti sering makan buah nanas dong berarti ya?
1: Malah nggak suka.
0: Oh nggak suka? Kenapa
1: Nggak
0: nggak suka?
1: suka.
0: Enak-enak loh. Manis-manis asam
1: Ya
0: gitu.
1: enak kan di sini yang ya Iya kan, yang terkenal kan ada nanas di sini, Pemalang sini, terus makanya Pemalang kan terkenalnya untuk maskotnya itu buah nanas.
0: Oh gitu, maskotnya buah nanas gitu ya. Tugunya gitu ya.
1: Buah
0: Ada
1: nanas.
0: patungnya nanas ya.
1: Iya
0: Ada.
1: ada di alun-alun itu ada.
0: Tapi
1: Ada.
0: Mas Winarso
1: Itu
0: nggak
1: memang
0: suka.
1: nggak suka. Aku malah
0: Kenapa?
1: sukanya itu apa?
0: Apa
1: Kadang
0: tuh?
1: aku suka yang di jus, kadang yang buah yang ini jarang-jarang aku makan. Kadang
0: Oh.
1: aku kan itu kebetulan di depan ada yang jual kayak katakanlah ada jus mangga, jus jambu, jus
0: Macam-macam gitu
1: apa
0: ya.
1: itu naga, itu macam-macam jus. Ya, memang asli dari buah gitu kan?
0: Iya, betul. Begitu. Iya.
1: Delapan
0: Oke.
1: ribu. Satu gelas itu, satu
0: Cukup 8
1: ini
0: ribu ya?
1: kemas satu cup
0: Enggak ada yang
1: 8
0: jual 5
1: ribu.
0: ribu di sana. Satu cup.
1: Ada,
0: Ada.
1: ada.
0: Tapi
1: Kalau
0: jarang.
1: kalau buahnya banyak, ada cuma deket sini ada. Kalau buahnya banyak itu sampai 12 ribu.
0: Berapa?
1: Kayak es buah gitu kan. 12 ribu,
0: Oh, yang porsi
1: 15
0: jumbo.
1: ribu.
0: Maksudnya jumbo gitu ya.
1: Iya. Iya, es
0: Oh
1: buah itu kan.
0: iya, es buah gitu
1: Kalau
0: ya.
1: yang Sultan 20.000.
0: Ada yang raja, ada yang sultan gitu ya.
1: Mantap toh?
0: Menurut itu ya, premium
1: Iya.
0: gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Okay.
1: Itu buahnya banyak sekali.
0: Banyak ya yang versi ya gitu
1: Banyak.
0: spesial lah boleh dibilang ya.
1: Ya
0: Versi
1: spesial
0: spesialnya gitu
1: gitu.
0: ya. Berarti yang paling banyak di situ ini ya. Saya baru tahu juga banyak buah nanas di situ ya. Oh iya Mas
1: Nanas,
0: benar,
1: karena di sini
0: karena suhunya agak-agak dingin di situ, agak-agak adem, cocok nih ya.
1: iya, nanas ya, nanas adem ya.
0: Betul. Oke, Mas Winarso mau request lagu apa nih malam ini?
1: Eh, aku request lagu dong. Itu
0: Lagu apa
1: yang
0: nih?
1: Ariel featuring Raisa.
0: Ariel featuring Raisa yang baru itu ya? Oh, boleh, boleh, boleh,
1: Iya,
0: Mas. Boleh, Mas. Boleh, boleh.
1: bisa ya.
0: Ah, bisa,
1: Sesuai
0: bisa.
1: nih, soalnya lagi rintik-rintik ini.
0: Iya, cocok, cocok
1: Lagi
0: banget
1: hujan
0: itu.
1: ini. Nah,
0: Cocok.
1: salam buat semuanya sih ya.
0: Oke, salam buat semua ya. Ya, makasih Mas
1: Ya,
0: Winarso.
1: makasih, makasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, 103,6 Jati FM, ada Ariel featuring Raisa ya. Senang dengar suaramu lagi ya nih. Yang request jauh loh orangnya, rekan Jati. Ada Mas Winarso tadi di Pemalang Jawa Tengah ya, yang dengerin kita udah seluruh Indonesia nih, rekan Jati ya. Syukur deh udah banyak teman sekarang, rekan Jati. Dan tadi apa ya? Mas Winarso juga cerita katanya di daerahnya itu banyak ini buah nanas gitu yang tanam-tanam ya, cocok mungkin di sana ya karena ada agak sejuk ya buat tanam-buah nanas. Tapi beliau sendiri nggak suka. Sayang banget padahal buahnya banyak ya untuk dimakan ya. Oke, makasih Bos Winarso yang jauh-jauh udah bergabung sama kita di Radio JTFM Banda Aceh ya, rekan Jati. Dan by the way, masih cerita nih ya kan buat Anda yang lagi konsen, akhir-akhir ini Anda sering makan buah apa sih ya? Karena banyak ya, kita nih Indonesia yang paling banyak musim katanya. Musim panas, musim hujan, musim kemarau, musim rambutan. Musim rambutan ya, musim durian ya, banyak musim Indonesia, musim buah-buahan gitu. Pokoknya macam-macam. Ya, dan untuk di Indonesia sendiri rupanya yang paling banyak buah yang paling banyak dikonsumsi itu adalah buah pisang, rekan Jati. Iya kan? Tinggi sekali katanya, sampai bertonton ini per tahun ya. Kalau dihitung secara nasional mungkin ya, rekan Jati. Enggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak gini, saya tahu kenapa. Ya, tapi abis ini kita cerita. Kita akan dulu telepon, ada siapa nih ya. Halo, assalamualaikum. Oke, ada Kak Kiana rupanya. Kenapa? Itulah sekarang curang ininya kan, harusnya kan apa yang bisa lihat orang itu kan di TV ya kan, di radio sekarang udah bisa juga. Udah bisa nonton juga ya. Apa kabar nih Kak Kiana?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Kak Kiana baru-baru ini sering makan buah apa gitu? Ada nggak?
1: Buah yang paling nggak Kiana suka.
0: Yang baru-baru ini makan?
1: Buah langsat. Baru-baru ini.
0: Langsat. Kenapa? Langsat.
1: Ini buah langsat dengan durian. Satu lagi kan ini buah manggis.
0: Oh gitu. Tiga itu ya suka ya?
1: Iya.
0: Langsat. Langsat kenapa bisa suka langsat?
1: Itu tergantung manisnya.
0: Ya, karena saya tuh nggak suka kalau ada salah satu bagian tuh yang ini kena ininya loh. Kena apa istilahnya? Bijinya yang pahit ya, itu loh. Kan ada tuh.
1: Oh, itu salah kita milih berarti. Ya.
0: Ada kan dia ke beberapa bagian gitu kan. Begitu makan ya kena yang pahitnya itu. Aduh, langsung gimana gitu kan.
1: Oh, berarti lagi terbeli. Kalau Kak Kiana beli palanya kan itu punya sama kan ya, Indraburi ya.
0: Oh iya, daerah sana ya.
1: Nusmawe iya. Daerah.
0: Ada juga.
1: Daerah Pada yang depan yang manis-manis. Itu tanya dulu, ini dari mana? Itu saya buka, apa manis, baru beli.
0: Iya, kadang-kadang gitulah, langsat itu dia. Itu.
1: Ya, pokoknya Kak Kiana kalau langsat itu 2 kilo habis.
0: Sendirian? Enggak, itu sekali makan jadi, sekali
1: dulu. Enggak juga lah. Oh. Pokoknya nanti balik. Pokoknya balik aja. Oh, kirain, itu aja.
0: Kirain sekali makan. Kirain silahkan duduk.
1: Enggak lah. Iya, iya, iya. Enggak aja berani perut itu. Enggak ekonomi saya perlu banget.
0: Enggak ya. Oke, Kak Kiana.
1: Yang baru makan ini buah mangga ini.
0: Mangga ya. Ya, mangga agak kesel makan buah mangga. Tahu enggak kenapa?
1: Enggak juga,
0: enggak. Iya, saya agak kesel kalau makan buah mangga. Tahu enggak kenapa kesel?
1: Bilanglah, enggak.
0: Kupasnya itu susah banget loh, harus dikupas dulu. Aduh.
1: Itu yang
0: bikin males. Itu yang bikin males, harus kupas dulu kan. Kupasnya juga. Kupasnya harus rapi gitu ya. Susah. Iya kan? Terus pisaunya harus tajam gitu kan, untuk kupasnya kan, nggak bisa pisau yang biasa gitu.
1: Itu yang agak males kita. Kalau mau enaknya gitu deh.
0: Kalau mau enaknya gitu, semuanya susah. Oke, Kak Kiana mau rekes lagu apa nih? Ikutan aja.
1: Ya udah ikutan aja lah.
0: Ikutan aja ya.
1: Ini jadi hati suami nih. Ini kerjaan yang ngambil kamunya di hati suami. Jadi agak bantu ngomongnya.
0: Oh iya iya gak apa-apa. Salam-salam. Salam-salamnya buat siapa? Buat semua aja ya.
1: Ini buat anak muda nih. Baru bangun anak muda.
0: Anak muda baru bangun.
1: Buat ayah buat yang juga belanja nih, belum pulang kan. Lagi anak sama aja, udah belanja lagi masa gak ada, santai aja udah.
0: Oke, santai aja berarti ya.
1: Tuh Ardi juga, selamat tugas, sehat-sehat aja. Ayah pula juga, Pak Eri semuanya ya. Yang lagi dengar juga semuanya, sehat berkah selama iman, rezeki lancar aja rezekinya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada kegiatan barusan ya yang sebelumnya, bukan sebelum sih, masih yang lagi konsen di TikTok, tiba-tiba nelpon. Asik banget ya, yang di TikTok nih, ya cuma nonton doang nih, nggak pada nelpon. Jadi, oke, makasih Kegiana. Dan tadi ya, ada cerita sedikit tadi ya, yang kenapa banyak pisang ini jadi yang paling banyak dikonsumsi sama masyarakat ya. Ada cerita lucunya. Nanti aja kita habis ini kita cerita ya. Kita break dulu sebentar. Ada yang request tadi di room TikTok dari Alan Jackson, Remember Way. Kalau nggak salah tadi namanya Selara ya. Oke, ini dia lagunya. Oke, tetap komersen di 103.6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya ada Virgun ya dengan bukti tadi di request sama Kak Nur di Lam Jabat ya. Makasih Kak Nur, dan Kak Nur langsung bergabung ke room TikTok tadi ya. Langsung ketahuan siapa penyiar radionya. Kalau ketemu di pasar jangan lupa disapa ya, saya kader ya. Oke, dan ada siapa lagi ya? Ada teman kita. Oh, yang tadi, cerita yang tadi belum tuntas ini. Saya ceritain ya. Dan di Indonesia itu paling banyak itu buah yang paling banyak dikonsumsi itu buah pisang, ya kan? Sampai pokoknya paling banyak ya. Tapi sebelum saya jawab, saya angkat telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Halo, Mbak.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Orang Darussalam.
0: Orang Darussalam, namanya siapa?
1: Fitri.
0: Baru-baru ini ada makan buah apa? Yang paling sering makan buah apa?
1: Buah apa ya? Mangga, Bang.
0: Mangga?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Banget. Mangga paling suka tuh, apalagi manis.
0: Siap,
1: gitu kan.
0: Yang kupasnya siapa buahnya? Kupas sendiri?
1: Ada pohonnya, Bang Ardi.
0: Iya, enggak, maksudnya buahnya kupas sendiri atau dikupasin sama orang lain?
1: Kami kupas sendiri lah, enak aja dikupas sama orang lain. Ada aja, Bang Ardi ini.
0: Emang gak mau kalau dikupas? Emang gak boleh? Kalau dikupas sama orang lain gak boleh?
1: Enggak enak. Kalau dikupas sama orang lain, lebih enak kupas sendiri daripada kupas sana.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi lebih afdal gitu, Bang Ardi, ceritanya.
0: Lebih afdal?
1: Iyalah.
0: Afdal itu Pak Wakil Wali Kota loh.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Halo Pak Wakil Wali Kota, lagi dengerin kita nih mudah-mudahan ya. Oke, emang Fitri suka apa? Sama buah-buah mangga?
1: Suka banget.
0: Alasannya kenapa?
1: Karena apa ya, manis kayak Fitri gitu, manis, ya Bang Ardi.
0: Ya. Tapi kan ada asem-asemnya juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Fitri asem enggak?
1: Enggak, manis, enak aja.
0: Aduh. Itu.
1: Kayak Bang Ardi juga manis kan, ganteng gitu ya kan.
0: Fitri kan enggak pernah lihat saya.
1: Kalau siapa bilang ada penyiar sebelah, kalau kami bilang tuh dia katanya gaya gaya tengkorak katanya, kalau ganteng itu katanya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Kami panggil
0: kepanjangannya ya.
1: Kami bilang halo Pak Arto ganteng, kayak penyiar sebelahan. Jangan panggil Pak Arto ganteng. Kenapa Bang? Ini kalau udah tenggorokan saya nih kayaknya udah tengkorak, kata Pak Arto kayak gitu kayak deh.
0: Ya berarti kalau dibilang ganteng jangan mau ya.
1: Iyalah, nggak mau dia.
0: Oke, Fitri mau request lagu apa nih malam ini?
1: Tata Janeta.
0: Waduh, enak nggak lagunya? Yang mana nih judulnya?
1: Agak slow tuh Bang.
0: Apa?
1: Agak slow tuh, slow.
0: Ya judulnya apa?
1: Halo.
0: Judulnya?
1: Korbankan.
0: Korbanmu. Oke, coba kita dengerin ya.
1: Oke, nanti jam 10 saja Bang Ardi.
0: Jam 10 nggak ada malam ini ya.
1: Oke, off berarti ya. Off, oh ya udah, ya, bisa tidur.
0: Bisa tidur.
1: Bisa tidur aku. Bisa tidur aku.
0: Berarti kalau ada penyiarnya malam jam 10 nggak tidur ya?
1: Enggak, Fitra selalu dengar jati lo. Apalagi kan penyiarnya gimana-gimana gitu kan. Ada Rama Fitri gitu kan.
0: Gitu.
1: Gak ada malam ini, yaudah aku udah tidur nanti jam sebentar lagi.
0: Oke, dan salam-salam buat semua aja ya.
1: Jangan lah Bang, jangan.
0: Mau dulu kami. Emang gak mau semuanya disalamin? Salam buat semua gak mau?
1: Kan,
0: Buat siapa?
1: Utama Bapak, saya selalu ya Bang Ardi. Jangan bosan-bosan dengan suara Fitri ya Bang Ardi ya.
0: Sebenarnya udah bosan banget, udah kesel malahan nih.
1: Iya Allah, jahat kali.
0: Gak, bercanda. Buat siapa lagi?
1: Kalau Bang Ardi ini kan punya terfavorit Fitri nih Bang Ardi.
0: Gak caya, bohong itu.
1: Kau percaya nih lah, kali kemarin tuh udah kami bilang sama Bang Ferry, kayak itu juga, kau percaya ya udah.
0: Udah,
1: terus
0: buat siapa
1: buat
0: lagi?
1: Pemirsa ada masuk. Pemirsa
0: udah masuk. 1.000 orang tadi yang udah masuk. Susah saya sebutin namanya.
1: Ya betul.
0: Betul. Seribu orang. Banyak yang masuk loh. Mas Winarso tadi. Tahu nggak Mas Winarso?
1: Nggak kenal bang.
0: Nah makanya waktu itu telat. Telat konsensi tadi. Ya. Mas Winarso dari
1: dari
0: Jawa
1: ada
0: Tengah.
1: Ada acara tadi di rumah bentar.
0: Ya, udah.
1: Gitu.
0: Oke, buat siapa lagi?
1: Salam buat Wakdo juga, semoga sehat. Wakdo, masuk Wakdo? Belum?
0: Belum.
1: Kami?
0: Ada.
1: Oh, kami juga sehat selalu. Siapa lagi? Bang Ferry, FM juga. Siapa lagi ya? Pak Budi, Respon Nina Sulung. Ini Bang Amir Mahmud, mungkin sering mantau jati dia ya.
0: Yang dari Melabuh ya?
1: Bang.
0: Oh, iya.
1: Yang di... Jadi Lela, kan saya mantau ya teman-teman. Lain semua-semua aja lah bang, yang lagi mantau okay. Di
0: Jati. Saya seneng kali kalau Fitri udah bilang semua-semuanya seneng kali itu. Oke, makasih. Ayah,
1: kita lagi, makasih, ini bang, Fitri. Kita lagi okay. Lagi berduka cita, gubernur mantan kita dulu ya, Pak
0: iya,
1: Benny Abdullah.
0: Iya, Dr. Jenny ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya.
1: Semoga husnul khotimah gitu ya
0: amin,
1: Pak Zaini.
0: Amin.
1: Beliau. Nah, itu teman almarhum ayah Fitri juga tuh, sedekat dekat dekat banget.
0: Iya. Mudah-mudahan lah yang terbaik lah buat Dr. Jenny ya, mantan gubernur kita.
1: Iya. Oke. Makasih ya Bang Adi waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Fitri ya di Darussalam yang tadi apanya katanya mangga gitu ya, dan saya bukan apa sih kupasnya ini males aja. Tapi mungkin Fitri dia rajin kupas sendiri gitu kan. Saya kalau ada yang kupasin ya mau, saya makan tinggal makan aja gitu kan. Gitu rekan jati. Dan lanjut ke cerita yang tadi nih. Kenapa sih di Indonesia paling banyak buah apa nih? Katanya buah pisang yang paling banyak dikonsumsi. Tahu enggak kenapa jawabannya? Yang di room TikTok tahu enggak? Kenapa paling banyak itu dikonsumsi buah pisang? Tahu enggak? Kasih tahu jawabannya sekarang atau nanti nih ya, rekan jati. Pokoknya itu yang menduduki peringkat pertama lah, yang paling banyak disukai ya. Itu paling banyak yang dikonsumsi sama masyarakat India. Tahu enggak kenapa? Karena banyak yang jualan pisang goreng, rekan jati. Ya kan? Enggak ada yang jualan jeruk goreng, enggak ada. Pepaya goreng juga enggak ada. Jadi itu karena banyak yang jualan pisang goreng di mana-mana, gorengan ya. Akhirnya dia jadi peringkat pertama paling banyak dikonsumsi ya, rekan jati. Oke, kita break dulu sebentar ya. Request dari Fitri ada Tata Janeta. Tetap konsen di 103.6 jadi apa?

kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan jati, jadi memang kalau ada apa ya, mau nyari-nyari variasi buah ya kan, untuk nambah asupan gizi harian Anda nih, atau ya untuk kecantikan Anda buat kalangan cewek ya. Rekan jati bisa coba kayak buah-buah, banyak sih sebenarnya. Kalau rutin buah, yang orang yang rutin makan buah itu kelihatan sih dari apa, dari wajahnya gitu. Dikumpulin aja dia dengan agak teman-temannya seangkatan dia, itu beda, wajahnya lebih cerah sendiri dia tuh. Rekan jadian kalau rutin ya sering makan buah ya, rekan jati. Dan okay, sebenarnya udah di penghujung waktu untuk program Sainat nih edisi malam ini ya. Makasih banyak buat Anda yang udah dengerin saya. Sampai ketemu mungkin besok atau minggu depan saya siaran lagi. Dan langsung aja dari Jalan Medana nomor 57, Mi Beban Aceh, Ardi dan kru bertugas send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM,

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batoh Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: 'cause I'm easy.
1: One 103.6 Jaffe FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.